Karena budaya Indonesia sangat-sangat asing ada lawan. Masih di sesi pribumi semeton Foxyah barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita udah masuk di jam 8 pagi semeton Fox. Waktunya Gongge Ani menyapa dulu semeton Fox yang sudah gabungan di aplikasi dan juga di sosial medianya Fox Radio Bali ya. Ini sudah ada Made Warsini Rahajang Semang dari Nusa Dua Nyarengin Suksema. Ada Abah YSL juga dari Samblangan Gianyar, stay tune. Selamat pagi Om Swastiastu Mawali. Ada Putu Surya Tini, Jetusri, Bang Li hadir. Selamat pagi ya. Selanjutnya juga Gongge Ani mau menyapa yang udah gabungan di WA Semeton Fox. Sudah ada Gong Aji Apel, Rahajang Semang Gong Aji Apel di Padang Sambian Nyarengin, Nunas Tembangnya Ebit GAD Titip Rindu Buat Ayah. Ini yang terbaru ya, yang udah di recycle masih bisa nih kayaknya diputerin. Salam Ajeng Jeruk Pulosari Padang Sambian, Ibu Jonilan, Pak Joni, Bu Ana Indah, Pak Wayan Sugita Kute, Gong Kak Yudis Lan, Gong Nini Yudis Padang Sambian. Ada juga Periring Sukajiwa Metra Bangli hadir. Ada tuh Purwa Om Swastiastu dari Sesetan request lagunya Judika. Kirim salamnya buat Ketut Aris Sugina, Cambois, Denari, Putu Drupadi, Ketut Nariasi, Nyoman Swastika, Jurutusri. Matur sok semangnya, selamatan Fox, Niki Sane, Sampun Nyarangin, Gongge Ani. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya di sesi pribumi sampai jam 10 pagi nanti.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Semeton Fox ya. Buat semeton Fox yang udah gabungan tapi belum follow sosial medianya Fox Radio Bali, duh, di-follow dong semeton Fox ya biar enggak ketinggalan info-info terupdate-nya dari Fox Radio Bali, ya kan? Kita di Facebook semeton Fox, boleh di-follow dulu nih Fox Radio Bali 99,3 FM. 99,3 FM-nya pakai angka ya, semeton Fox ya, pakai angka. Ada keterangannya, pakai angka. Terus juga ada Instagramnya 99.3 FM Fox Radio Bali, nyambung ya, semeton Fox. Ada juga TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali. Terus ada juga kita aplikasi streamingnya. Jadi semeton Fox yang mau dengerin radio sekarang ya kan, kangen banget nih dengerin radio. Nah sekarang zaman udah makin canggih, radio sekarang udah digitalkan semeton Fox ya, sudah ada digitalisasi. Jadi buat semeton Fox yang mau dengerin lagu, dengerin radio, mau kirim salam pun bisa banget semeton Fox ya, di aplikasi streamingnya Fox Radio Bali yang semeton Fox bisa download di App Store atau di Play Store semeton Fox ya. Jadi bisa dicari di App Store atau Play Store itu Fox Radio, V-O-K-S Radio, pakai V ya, V, bukan F ya, V, V-O-K-S Fox Radio Bali ya. Di sana juga udah ada menu live streamingnya. Jadi kalau semeton Fox mau tahu, siapa nih yang punya suara, boleh lah ya dibuka menu live streamingnya, nanti kelihatan tuh siapa tuh yang ngomong. Wah, canggih ya semeton Fox ya. Jadi sekarang kemana-mana, dari mana aja, kapan aja udah bisa dengerin radio ya kan, bisa udah dibawa kemana-mana, nggak usah teng-teng-teng radio lagi, udah lewat HP aja ya. Jangan lupa semeton Fox sekarang juga pokoknya di download aplikasi streamingnya Fox Radio di App Store atau di Play Store Anda, gratis.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
5: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
6: Sesi Pribumi.

Akiah berjalan tanpamu. Aduh, yang penting kita masih ini ya sama Tuan Fox ya. Bisa berjalan dengan kaki sendiri aja udah bersyukur banget deh. Enggak apa-apa deh enggak berjalan ya sama kamu. Semoga nanti bisa ketemu sama yang lebih tepat ya. Dan buat teman-teman Fox yang pagi ini, teman-teman Fox sudah memulai aktivitasnya ya di pagi hari ini. Semangat beraktivitas buat yang lagi libur, semangat liburan juga menikmati weekendnya pastinya. Dan kalau teman-teman Fox ya di pagi hari ini tuh ngerasain mungkin badannya dingin, pegel-pegel, encok, nyeri sendi, wah. Jangan dibiarin aja ya teman-teman Fox. Teman-teman Fox harus coba nih pakai minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, karena minyak balur ini berhasiat ya teman-teman Fox untuk meredakan semua yang tadi Gong Yani udah sebutin gitu kan. Kalau teman-teman Fox ngerasain pegel linu, encok, nyeri sendi, dingin, nah masuk angin, perut kembung, ini bisa banget nih pakai ya atau dibalurkan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga teman-teman Fox yang diracik oleh Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai salah ya teman-teman Fox ya. Dan ada info menarik juga nih pastinya buat teman-teman Fox yang mau beli minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Karena ada promo periode spesial nih teman-teman Fox. Mulai yang sudah mulai dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Silakan teman-teman Fox yang mau beli produk-produknya Sanga-Sanga ini bisa datang ke Kimia Farma terdekat. Karena ya, kalau teman-teman Fox beli 3 minyak balur klasik, itu teman-teman Fox bakalan dapat free natural cream-nya. Kemudian kalau beli 2 minyak balur Ultimate juga bakalan dapat free natural cream. Dan kalau beli 1 botol minyak tanah milah tanahmu klasik atau Ultimate, ini juga akan free natural cream-nya Sanga-Sanga teman-teman Fox. Jadi teman-teman Fox nggak perlu bingung lagi ya mau cari di mana, karena produk Sanga-Sanga sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

keren banget nih lagunya Salma Salsabil Hacu. Lucu banget ya teman-teman Fox ya. Jadi lagu ini ya dirilis baru aja Mei 2026. Jadi Salma ini adalah ini salah satu lagu alternatif R&B yang menggambarkan kelelahan fisik dan juga mental pekerja. Siapa ini? Kayaknya cocok banget nih ya teman-teman Fox ya buat kita. Karena lagu ini tuh menyoroti kehidupan pekerja yang terjebak dalam siklus pekerjaan yang padat, target harian, dan juga lelahnya rutinitas kota, tapi tetap harus berjuang. Kalau kita kerja, udah bukan passion lagi kayaknya ya sama Tom Fox ya. Kerja itu, aduh, keharusan, kewajiban, dan ada banyak hal di sana di belakang ya yang nggak kelihatan ya sama Tom Fox ya yang ngikutin. Aduh, semangat pokoknya buat para pekerja. Semoga bulan ini cuan. Aduh, dilancarkan rezekinya pokoknya ya teman-teman Fox ya. Sehat-sehat selalu juga buat kita semua. Jangan lupa, sibuk kerja boleh, tapi tetap harus dikasih jeda, harus dapat istirahat ya tubuh ini ya teman-teman Fox ya, yang menemani kita kerja. Jangan sampai sakit, ya kan. Nah buat teman-teman Fox yang udah gabungan di pagi hari ini, Hai, udah rame banget ini ya teman-teman Fox. Oke, ini mau menyapa dulu nih teman-teman Fox yang udah gabungan di aplikasi. Ada Pajar, sangat-sangat semangat pagi. Terus juga ada Mama Anya, selamat pagi juga. Selamat beraktivitas. Salam katanya buat anakku Anya, jangan sibuk main gadget aja, ingat belajarnya. Request lagunya Gaya Indraswari. Nanti yang mana aja ya diputar-putarkan ya Mama Anya ya. Terus ada Nini Gusta dari Pemedilan, Matugas sukses selalu, Asengkara matur suksema. Ada Kupit Kurawa juga dari Kampial Nusa Dua hadir. Salamnya buat semeton warung Bali Kurawa Kampial, semangat pagi. Request lagunya Jamrut, coba nanti kita cek dulu ya apakah ada yang sesuai. Nah matur suksema ya semeton Fox yang udah gabungan, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing adalah Wan. Sementara Foxnya satu lagu sudah mengudara dari Anmes, Cinta Luar Biasa. Semoga Smotor Fox juga ya selalu punya cinta yang luar biasa dari keluarga, ya kan, dari orang tua, enggak cuma dari pasangan aja ya Smotor Fox. Nah, buat teman-teman Fox yang udah gabungan di pagi hari ini, gue kayaknya mau menyapa kembali. Niki sudah ada yang gabungan ya. Ada Pak Joni, sarang Bu Joni dari Buana Indah, selalu nyarengin salam sama Gong Biang Rako, Gong Haji Apel di Padang Sambian. Ada Pak Rere, Rueskani, Yongde, Sekarini. Terus Leto belum bisa diputerin ya. Ada Mbok Mang Ming, di Tulikup hadir. Request Mahal ini tadi juga sudah diputarkan ya Mbok Mang Ming. Kak Adi Suputra, Om Swastiastu, Rahayang Semang, request lagunya Rosa dari Jagapati Aiden Semal ya Kak Adi Suputra. Rosa nanti mungkin yang terbaru kalau mau yang diputerin. Ada Bligus Widiantara dari Sidemulut Bangli, request lagunya Sela on Seven tadi udah diputerin. Ada Made Hendra Saputra juga dari Desa Tua Marga Tabanan hadir. Ada juga Pak Yuli dari Tegal Dharma Sabe. Salamnya Majang Ring semua penyiar Fox, semoga sehat-sehat selalu. Ada Mbok Yantini, selamat pagi dari Selatuda hadir. Mbok Ira, selamat pagi dari Penebel, request Justi Lusti, Malapetaka. Pak Depegor, Hajeng Sambang Mawali, Bu Sekariani, Ring Kebo Iwo, nyarangin matur sub semua. Ada Cambo Is juga di Poh Gading, quotes of the day. Akhirnya, kadang yang paling susah bukan lupa, tapi nerima. Kalau semuanya udah jadi kenangan. Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat Mogong Geani aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Makasih ya, Cak. Yang sudah gabungan, Semetan Fox ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti. Gong Geani pastinya masih akan menemani Semetan Fox ya di sesi pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Sementara Fox masih di sesi pribumi ya, sementara Fox ya, barengan sama Gongke Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan buat sementara Fox yang mungkin baru aja gabungan, Rahajang Semang nih kesempatan Fox, selamat menikmati liburannya pastinya buat yang lagi libur dan semangat bekerja untuk yang masih harus kerja ya di hari Sabtu ini. Nah, buat Semotan Fox yang udah gabungan, Gong Yani mau menyapa kembali ya. Semotan Fox Niki sudah ada Gong Biang Raka, selamat pagi. Terus juga ada Kade Wati, Batas Senja, kita usahakan lagi tadi sudah diputarkan ya. Ada Yan Bur Arini, Om Swastiastu, Kesiman absen Siki Suksema. Ada Yong De Bagus, weh mantap. Ada Pak Yoga Canggu juga hadir, Matur Suksema. Ada Kade Suwana, salam sareng Gek Gandhi katanya, aduh gimana ini, wale-waleannya aja keras saja kayaknya sarang Wigandhi nge. Ada Ibu Wayan Lastri dari Belayu Tabanan hadir. Ini Gusta, semangat pagi dari Pemedilan, salam katanya Niki untuk anak cucu Nini, mogi setata rahayu, matur sok semangge. Ada Mo Yastini juga, selamat pagi. Request lagunya Virgon tadi udah diputerin. Bliansu, selamat pagi juga dari seputaran Klungkung. Kemudian juga selamat pagi Fox Radio Bali. Halo Bagas di Ubung, mau request lagunya Tulus tadi udah diputarkan ya. Selamat pagi juga Feliza, request lagunya Pasto buat yang bacain petugas aja dan salam sehat selalu. Ada Nini Desi, semangat pagi juga. Rahajang Semang, Niki ada Nini Zeran juga dari Gunung Guntur, request lagunya Al Ghazali Kesayangan. Gimana terus semangnya Semotan Fox sane sampun bergabung. Jangan lupa ya Semotan Fox Niki sane durung follow media sosialnya Fox Radio Bali, terus di follow dulu Niki wonten Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, wonten Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan jangan lupa juga download aplikasi streamingnya Fox Radio di App Store atau di Play Store.

0: malah jadi ribet deh urusannya.
1: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
4: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
3: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
4: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
3: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
4: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
3: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sange-sange sing ada lawan. Sebentar Fox, ya masih di sesi pribumi barengan sama Gung Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita sudah masuk ya di menit ke-20, Niki Sematan Fox ngerenggelasi ya semang. Nah buat Sematan Fox, Niki wenten info terbaru malih Niki. Untuk Sematan Fox, Niki sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbarunya, yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga Niki hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai skincare-nya pun juga Niki sampun wenten, guys, Sematan Fox. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga Niki menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya Niki modern ya, Sematan Fox, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, Sematan Fox bisa datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau Sematan Fox bisa pesan di nomor 081-993-10102. Sekali lagi 081-993-10102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga.

0: Sharp of Sanga-Sanga Hospitality. Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox ya masih di sesi pribumi. Sementara Fox, ini mantan berita yang datang dari Karangasem, dikutip dari beritabali.com. Jadi nasib puluhan tenaga honorer di Kabupaten Karangasem kini berada di ujung tanduk, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melarang guru non ASN atau honorer mengajar di sekolah mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikdasmen nomor 10 tahun 2026 dan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang mengatur tenaga honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar hingga batas waktu 31 Desember 2026. Seizin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Karangasem, Kabid PTK dan Kurikulum Disdikpora Karangasem Inengah Gunawan mengatakan hingga kini masih terdapat puluhan tenaga honorer yang aktif mengajar di jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karangasem. Menurutnya pihak Disdikpora Karangasem masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun pimpinan daerah terkait langkah yang akan diambil menghadapi kondisi tersebut. Terlebih Kabupaten Karangasem saat ini masih mengalami kekurangan tenaga guru dalam jumlah yang cukup signifikan. Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mekanisme peralihan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selama ini, formasi yang tersedia disebut lebih banyak dibuka untuk jalur calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Jika kebijakan itu diterapkan tanpa solusi konkret, puluhan tenaga honorer terancam kehilangan pekerjaan, sementara sekolah-sekolah di Karangasem berpotensi mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Bliansu niki sana sampe nyarengin titiang nenas tembang kasmaran sangin budi arseng esuk sama niki sampe nyarengin sama jaring semeton pos sarang sami niki sampun nang lali niki semeton pos sarangin guys dari kireng kita suara Bali nyata segala si ketengah Malaysia bos pastikan niki untuk teman-teman Bali hits kesayangan semeton pos nah, sampun nang lali masih niki semeton pos sarangin niki reward umroh saking sanga-sanga wow. Niki reward umroh pun niki semeton pos bisa niki ngemolehang reward umroh pun niki untuk niki ngemolehang niki uang tunai senilai 35 juta rupiah. Wow, kapan lagi nih dibiayain umroh niki sarang-sanga-sanga. Nah, semuanya fokus niki, tugas semuanya fokus niki harus dicatat niki semuanya fokus. Mabina niki periodenya niki nyantos tanggal 1 Desember 2020-an. Nah, semuanya fokus niki sampun nang lali. Cek-cek dulu niki amplop semuanya fokus niki sampun lengkap napi duro. Ampun niki ngumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga sane ukuran reguler. Hey, niki bebas dados sane varian minyak balurnya. Dados sane tanah milah tanahmu, bebas niki dados sane klasik utawi sane ultimate. Hey, ini penting niki varian niki sane ukuran reguler 100 ml. Nah, jangan lupa juga niki semalam Fox cek niki untuk produksinya niki di atas tahun 2024. Nah, kemasan tersebut nih gunting nggih menjadi dua bagian. Juga niki semeton pos. Jadi sampai niki terkumpul, niki packaging punika. Siapin niki amplop, sertakan niki fotokopi KTP semeton pos. Sertakan juga niki nomor telepon yang aktif. Jangan lupa juga tulis nama dan juga alamat lengkap. Dan di amplop niki semeton pos, sampai lali masih niki tulis semeton pos niki termasuk karyawan kah, konsumen ataukah sanga sia. Nah, pun niki cek-cek sama kesami. Ampun niki komplit. Fox dadas langsung ke mata niki kirim ke Fox Radio Bali Driki Ring Margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Utawi dadas masih niki kirim langsung ke pabrik sanga-sanga. Sane megena Ring Margi Sawo nomor Kutus-Kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Nah, ingat enggak semua Fox? Niki semakin banyak ngirim, semakin besar niki peluang semua Fox untuk memenangkan reward umroh sarang sanga-sanga.

0: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas! Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat

107,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semoga sambut minta di ketembang saking Yudi Kresna. Rit kalau Adi Metila. Niki rukasan saking di gede pasak niki ring merpati munang maning sana sampai nyaringin titiang ring WhatsApp 087808555993. Jangan semua tolong niki sana durung kesapa jantos demi niki semua tolong. Oina niki titiang mendua informasi sana becek niki nge. Jangan semua tolong niki napi malih niki mendua cita-cita jantar nge. Ada yang riki ring hotel bintang 5 ring pesiar kuliah niki dengan program magang di luar negeri. Sekarang niki adalah saat yang tepat buat Semeton Fox niki bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Wow, niki karena di bulan Mei ini nih Semeton Fox ada promo spesial NZ Miracle yang penuh kejutan dan juga hadiah menarik. Nah, buat Semeton Fox niki yang mengambil program 1 tahun niki bisa mendapatkan potongan biaya kuliah niki hingga Rp500.000. Dan buat Semeton Fox niki yang memilih program 2 tahun niki bakal langsung niki mendapatkan auto cashback sampai dengan Rp8.000.000. Wow, niki spesial banget buat Semeton Fox niki khusus untuk jurusan Hotel Digital Marketing. Niki Semeton Fox juga bakal berkesempatan untuk mendapatkan cashback senilai Rp1.500.000. Fotografi gear dan juga live streaming equipment yang pastinya niki bakal kece banget. Niki nggak cuma itu aja nih, Semeton Fox. Semua pendaftar juga bakal mendapatkan voucher makan sebesar Rp100.000 dari KFC ataupun juga dari McD. Boleh dipilih nih ya. Semeton Fox, niki Elizabeth International, niki pastinya sudah hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus yang sudah berstandar internasional dan juga memiliki instruktur yang profesional tersertifikasi dan pastinya niki kurikulumnya juga berbasis ahli USA. Nah, jadi buat Semeton Fox niki jangan sampai ketinggalan karena nih promo Easy Miracle niki cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026 aja. Jadi wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kita Suara Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan

yang beberapa titik nih kayak harus lalu lintasnya nih sampun mulai ramai genteng guys Spotify Fox, terutama Triki Reng Gatot Subroto Tengah niki nyatos ke Gatot Subroto Timur dan Gatot Subroto Barat, harus lalu lintas niki terpantau cukup ramai nih guys malam. Jadi sementar pas nih kesana jagi Mekaryo melancaran katanya ke arah Gianyar nih ngerewatin Batu Bulan, harus lalu lintas terpantau cukup lancar. Nah ke arah Gianyar sampun lancar-lancar kemantan. Kalau dah kira nih kes malam pas arah Sanur nih harus lalu lintas kari lancar-lancar kemantan nyantos ke Pesanggaran dan ke Sunset Road nih nge. Ya biasa nih harus lalu lintas Driki Reng Bypass Murah Rai, Sanur, Lantus Anggaran niki terus lalu lintas karena lancar-lancar katanya. Tetap niki jaga kecepatan kendaraan semua tombok, harus niki waspada, cengak-cengain masih niki spion-spion semua tombok nikinya. Mantannya nih terjadi hal-hal yang tidak diingin. Nah, majelis semua tombok niki sane jagi ke arah Majanang. Harus lalu lintas terpantau sampai kosong banget niki semua tombok ring Widangan Jalan Raya Dalung. Mas Niki sana kejebak Niki Rengo Widang Jalan Raya Dalung. Harap bersabar Niki guys Motor Fox. Jadi nguning Niki jalur-jalur alternatif Niki Motor Fox dados Niki ngelewatin jalur alternatif. Apa nyanan mekelu kentan ga? Ini macet Niki Reng Margi. Iya nih misalnya Motor Fox tetap sabar kentan ga? Sabar-sabar ke mantan temen Niki Motor Fox. Sarangin gue istriki nih misalnya Motor Fox Niki Reng Margi. Sambilan Niki miringin gue isyarat. Sambilan Niki Motor Fox matembang tipis-tipis Niki. Bos, nangis sampe nama si Niki bus keras Niki ya volume ring kendaraan semotor bos. Penyanan fokusnya buyar kentennya.

teman-teman Bali sana sampun keputerang oleh Gong Isdriki. Sampun lagi Jeki Jeki tetap stay tune atas galaksi kita ngain ya. Dan semua pengen banget Niki semua terpulsa nih kantor stay tune Niki nyaringin Gong Isyaran Driki. Sapa-sapa dumun titiang. Buatan Mbak Dek Satriani Driki rengu widangan kerobokan Niki sana sampun nyaringin titiang. Jeki request tembang Yudi Kresna featuring Agustin Niki kantong bolong siap. Niki sampun saya gani kirim playlist jantos dumun teman requestannya nih Niki. Gatra-gatra kone niki sarang patu Adi Dharma, Ira, Susiadi, lan makasami ke mantan niki. Ya, semua niki sampai nyarengin. Sahabat titiang mawali niki semalam Fox, nanti sampai nyarengin titiang ring live chat aplikasi Fox Radio niki. Ya, rame niki semalam Fox. Kuentan, ini Gustan niki sana sampai nyarengin titiang ring widangan. Hadir nggih suksuman niki sampe nyaringin salam-salam kan niki sareng Bu Putu ring Kebo Iwo niki sareng Gong Is niki selamat bertugas suksuman mali niki sampe nyaringin nggih ten gombiarake cantik titian niki widangan Tegal niki nyaringin wis cantik kena-kena nggih ya sungkara kena-kena rahayu mali niki gombiarake widangan Tegal niki nggih. Geser teman Niki semalam Fox ke Widangan Padang Sambian Driki Wenten Betut Ari Sikina Dinastra Niki sana sampe nyaringin titiang Betul gak terkone Niki sarang Betu Purwo De Afrika Cak Boy Selan Mekesami ke Manta Rekuasanya Niki Rudiawan siap jantus teman-teman rekuasanya Niki Untuk Pak Wayan selamat Niki Reng Samplangan Gianyar Suksa Niki sampe nyaringin Jagi request tembang Sekadi Gula Kopi jantus teman-teman rekuasanya Niki dan umum Niki teman kuasanya Niki nggih. Semua wali Niki mantan Fajar Adi Putra. Good morning juga. Apakah ini Kak Fajar di seputaran Canggu kah? Boleh reply Gong Is Niki kalau misalnya masih dengerin Gong Is di aplikasi Fox Radio nggih. Semua Niki Kak Fajar Adi Putra Niki sana sampai nyaringin titiang. Dan masih Niki Kadek Suwana Niki sana sampai nyaringin titiang. Ini jagi request tembang lolot. Siap, jantos nge lolot mali jebos. Puterin gue is Niki. Dan sana sampai nyaringin titian Rengu Widangan Gianyar Niki Mbok De Ariani. Tadi jagi request tembang Niki Jengah Berjuang. Siap harus Niki tetap berjuang Niki nge semua tempat. Harus semangat Niki berjuang Niki, hidup itu adalah perjuangan gitu ya kata orang. Kalau gak berjuang yang namanya gak hidup. Masuk semua mali Niki Wenten Rengu Widangan Nusa Dua Buma Dewarsini Titian Niki wih suksama Niki sampe nyarengin lan semua tampak sarang sami Niki sani kantor seci Niki nyaring gue isyaran sampe naki jekija ya terus segala sikit tengah gue isyaringin semua tampak untuk teman-teman Bali Hits kesayangan semua tampak pastikan Niki ring program kesayangan program Gita Suara Bali.

berjuang nih guys, teman-teman. Gue semua dua pandangan nih, Ki. Misalnya teman-teman sedang berjuang, mungkin berjuang dengan kondisi apapun gitu ya. Semangat berjuangnya nih guys, teman-teman. Yakini aja. Habis gelap terlihatlah terang. Habis badai muncullah pelangi. Katanya Smother Fox. Tapi malah ya nih misalnya si Niki Smother Fox habis berjuang, katanya ngemolehang Niki hasil. Hasil tapi sekaya Niki Smother Fox. Aja Niki kesayangan Smother Fox Niki syukuran. Aja Niki gegelan, aja Niki keluarga, aja orang-orang terkasih, aja timpal support system Smother Fox Niki meriki kemangolanggol le Kristo. Trikis motor box ring mangulang oleh Kristo puniki genah numbas ajengan niki nggih. Sane mau buat pisan niki kangen ngajeng sareng keluarga lan orang-orang terkasih. Tapi malih driki ring mangulang oleh Kristo puniki. Kedue pemandangan sane becik pisan niki motor box. Oke langsung ke mantan niki singgah ke mangulang oleh Kristo niki genahnya ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Elingan niki Smother Fox driki remang langole Kristo puniki wonten akeh niki menu ajengan nggih sane pasti kenyane meduwe cita rasa khas. Menten driki ulam ayam. Menten ulam bebek. Menten masih driki bebek pase. Pokoknya driki lengkap nanging driki tanpetan ulam bawi nggih jadi dijamin halal. Nama jare Smother Fox niki sane jagi meduwe pari krama kenten nggih kari bingung kenten. Aduh dijadi ngerarah genah sane linggah. Dados meriki masih Smother Fox ring manggul-anggul ke resto puniki taler driki wenten genah niki sane persida nampung kutus tali diri lan cocok masih niki kanggen piknik sareng keluarga. Lengkap kan? Makanya niki jus kemantan niki langsung ke manggul-anggul lek estetik restoran kesaringin keluihin danu bagasaking sangat-sangat.

0: Kita Suara Bali. Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102.

0: 0812. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

aplikasi Peniki gratis, teman-teman Fox. Kita download Peniki aplikasinya dan dikirim Play Store atau App Store. Tampaknya nanti ketinggalan informasi dan update terbaru dari Ring Radio Kesayangan, teman-teman Fox Driki. Masih ini sekarang ini ke sosial media Ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Kalau follow masih ini Instagram ini Ringnya @99,3 FM Fox Radio Bali. Majer yang sebentar Fox Niki, sampun persida masih ini miringin radio Ring di jajam mengenah, teman-teman. Terus nyaringin Ringi Ring website foxradiobali.com. Malah sih kini semua terpaks pantengnya nana nomor telepon request lagu kirim salam tapi takkan niki salah sambung katanya. Kira niki sarangnya niki simpan nomor WhatsApp Driki ring radio kesayangan semua terpaks ring 087 808 555 993. Mau lima lapisan niki ya, simpan nomor WhatsApp Driki ring nomor 087 808 555 993. Ini mentan request lagu kirim salam mentan pitaken dadas pisan iki taken nanti tiang driki ring WhatsApp 087 808 555 993.

0: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nong dasa lima tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aslinya pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
5: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
8: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
8: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

tekite prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

makna niki semua prosesnya saking Putri Bulan. Ingetang mesode. Cetro ramu niki aja ngajak. Kenang kita ke semua terus. Apa no yang ingin again? Kita ke semua terus. Dan kali raga aja nih mau melali. Aja nih ngajang jani raga sarang sami niki mau balik. Ingetan ke semua terus. Kenang pun ngajak. Ngajang melalui kita nggak semua terbang. Nah, suk sama pembangan nih semua terbang sana sampun request tembang puniki. Dan Ayu Puspita Dewi kirang widangan dan pasar. Salam kenal semua terbang sarang sami. Suk sama mogoi, suk sama tembangnya masih niki, suk sama mawali.

titam dupa niki mawali sana sampe nyaringin Driki reng WhatsApp 087-808-555-993 Driki wantam blida armunanta reng widangan padang getas. Suk sama mawali niki sampe nyaringin titia reng widangan selat duda wantan Mbak Yantini beli ngurah endu niki suk sama sampe nyaringin titia belek pecok sampe mengudara Sutar Putu, niki reng widangan penebel, wantan beli Adi Seputra, niki reng kesidam sama nemu ngedara wawasan. Suk sama mwali niki wantan beli Made Hendra Saputra, wantan mesin niki Bu Joni lan Pak Joni, niki sampun nyaringin titiang, Triki. Mangene niki sama nemu ngedara wawasan, niki jaga gula. Sama mwali niki sementar box, wantan beli Wayan Puja, niki sampun nyaringin titiang reng tulikup, panglawan pengganti niki sampun mengudara. Wayan Sena, suk sama sampun nyaringin reng Mas Bedulu. Klungkung, suk sama niki sampun nyarengin Liang Sinatra sampun masih niki mengudara. Tembok lo Sumartini, selamat pagi kok Isjegek, apa kabar? Rastungkare, kena. Sampai kangen katanya nih, gak live kah nih di aplikasi sebelah? Aduh, nanti ya live-nya nge, simpen umun rindunya niki semalam Fox. Sarengin ke mantan umun niki Riki live dengan aplikasi Fox Radio. Mode Dias niki sana sampe nyaringin titia menten camboi. Ning widangan Poh Gading, Pompi sampe mengudara wawasan. Ya mau gong is semangat. Rahajeng tugas nyantos puput nggih sok sama mali. Camboi sampe nyaringin. Ning Mode Rere niki sok sama sampe nyaringin ring widangan Jasri Karangasem, beli rek sidan sampe mengudara wau. Ada wabuane sok sama sampe nyaringin Pansu di Bluhu, entah mesin niki Bu Yan Bur Arini. Yang Lastri ada sampai nyaringin titian Driki nyaringin kemante kok enak singapadu kok Yastini Pak Karuna Yasa Pak Gongurah nih kesana sampai nyaringin titian Pompi sampai mengudara dengan Japol suk sama sampai nyaringin bantam mesin ini beli Putu Mulyawan nih kesana sampai nyaringin titian requestnya Niki Rudiawan sampun masih niki mengudara. Sampun Fox Niki makasami sampun semangat Niki nyalana aktivitas sering rainannya mangkin. Lapa tidak mawali Niki mantan Bujuro Mertosari bantam masih Niki Pak Pania Niki sana sampun nyaringin titia bantam Pak Tepondo Pak Tua Didarmo lan beli porong boy Niki sana sampun nyaringin titia ring buleleng dogen Niki nyaringin sama Niki semalam Fox bantam tembang nama Niki saking Mary Sakura berubah tembangnya dados berubah. Semonton Fox sampun nang ngerubah frekuensinya tetap di 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Gita Suara Bali.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
4: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
8: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Fox Bali.

Agustin iki semeton vol sampun mengudara. Entar kira ke sana sampe teringi pas Trenggala setengah siki tengah. Rekuasa niki sarang pan sudi beluhu niki nggih. Sama-sama nyarengin nemui presiden teribur tembang Agustin penike sampun mengudara ring rainane mangki. Nah, jangan sebentar Fox Niki, sana sedang jalan-jalan, katanya. Coba singgah aja Niki sebentar Fox. Kede keranjang Bali, tapi di Kimia Farmalan, K24 Apotek, sarang Ring Century. Sebentar Fox, Driki. Sebentar Fox, ngemolehang Niki produk-produk kesayangan sebentar Fox Niki, produk sangat-sangat tanpa PU, tapi tanpa nyantos dumun, katanya sebentar Fox. Malah niki sementer Fox rasane patah niki sekali gong is aduh salah bobo tuh nih po sakit banget niki untung niki ring jero wenten sanga-sanga wenten masih niki di studio wenten masih niki sanga-sanga sementer Fox harus sempat niki dibalurin jadi harus wenten niki sanga-sanga ring di jajah mengena ketengnya sementer Fox. Malah niki sampun wenten niki kemasan travel size jadi sampun praktis bawa kemana-mana gitu ya. Nah, majere sementer Fox Niki sana jagi ngemolehang promo spesial Niki ring tanggal 1 April sampai dengan nanti di tanggal 30 Juni 2026. Nah, ini gampang banget Niki sementer Fox. Sementer Fox tinggal numbas ke mantan Niki sanga-sanga ring Kimia Farma terdekat. Nah, Niki mantan promo spesial yani misalnya sementer Fox numbas 3 minyak balur klasik, sementer Fox Niki ngemolehang free 1 pcs natural cream. Misalnya sementara Fox Niki numbas minyak balur ultimate 2 botol kenten ya. Sementara Fox pacang ngemulihang mesin Niki 1 pcs natural cream. Tapi ini misalnya sementara Fox Niki numbas 1 botol minyak tanamilah tanahmu dan mesin klasik utawi Niki ultimate. Sementara Fox jagi mesin pacang ngemulihang free 1 pcs natural cream. Pokoknya Niki sementara Fox tanpa perlu bingung malah Niki ngerara produk-produk kesayangan pun Niki nge. Minyak balurnya, wenten bubuk sanga-sanga, wenten rangkaian skincare, wenten mesin Niki dupa wangi saking sanga-sanga. Pokoknya komplit Niki sementer Fox. Harus Niki ngemolehang produk-produk pun Niki. Mawinan Niki sampun wenten terima kesami wilayah Indonesia. Benar risau mesin Niki sementer Fox. Mawinan Niki produk sanga-sanga pun Niki. Produk asli, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga.

lulus gajian. Harus Niki tetap semangat. Harus tetap berjuang lanjutin beberapa tanggal sampai dengan nanti Niki di tanggal 31 Mei. Gak panjang tanggalnya nih ya. Jangan lupa bersyukur. Gak semeton. Pemangan Niki semeton Fox City yang Niki saning atau seci Niki nyaringin gue isyaran. Riki suk sama pemangan Niki. Sapa-sapa Titian temen sani durung kesapa wawusan. Niki mentok patut Adi Dharma. Niki sani sama nyaringin Titian yang Pupuan Tabana. Aji Jong, susuma Niki sapa nyaringin Titian ring Singapadu. Bu Madewarni, sani sapa nyaringin Titian susuma ring Widang Ubud. Tempat Tirta, Kanuruhan, Niki ring tampak siring, Butun Mariani, susuma sampai nyaringin. Mang Sudiani, Niki suksama sampai nyarengin. Niki Arumi sampai mengudara wawusan. Tetap di Teteja, Niki sana sampai nyarengin. Titian yang request tembang Niki lolot. Oke, siap, jantung teman-teman request yang ini Niki. Pak Tambo, Niki suksama sampai nyarengin. Belianci, Niki suksama sampai nyarengin. Reng petak giannya. Tentu Desa Wahyuni, Niki suksama sampai nyarengin. Pompi sampun mengudara, aduh. Itu semua mau ngalih Niki aduh di intermezzo di Niki semua tahun udah sama ini Yesus sama Niki sampai nyaringin Titian mantan Bu Made Suryani reng penate dia tuh Sri Punapi Gatro Gong Is mugi kenalan selalu ceria setengkara Yesus sama mau ngalih Niki mau jatuh Sri sampai satu saja Niki nyaringin gue siaran Tomini Ase Yesus sama Niki sampai nyaringin Pak Yongde Jero Dukuh Umbara Bu Yan Sugiani mantan masih Niki Bu Made Sudiani sampai nyaringin Titian Temanggung ini ke sarang semutan Fox maka saminggi Rera Indita namun teman requestannya ini ke Ibu Made Wata Motot Ayu Lasmini ring widangan sanu Wantan Pak Tuputra Niki sana sama penyaringin Titian ring Tegalala Made Pego Puna Pigatro Niki ring Raina namangken suksama Niki sama penyaringin Bapaknya Ebi Mbak Ira Sustiadi Wata masih Niki Ibu Lus Suwarni Niki sana sama penyaringin Titian ring Gunung Mas nyarengin Jangan demun guys biar lama semangat siarannya siap. Tunggu Niki jamnya Niki semeton. Terus sama Mali Niki Mali Siki kesayangan semeton Fox Niki. Dan gue miarakan Niki suksama sampai nyarengi. Suksama sampai repot-repot Niki ngecenin gue is lan teman-teman penyiar drinking. Gagapan. Semuanya Niki sehat-sehat selalu Niki gue miarakan lan semeton Fox maka sami. Soalnya sampai satu-satunya Niki nyariin gue siaran ring rainan emang. Nonton tembang teman Niki saking lebri partami. Karena mau udah Niki memunyah.

niki jeki jalan niki ngege oca niki sampun saya agak niki nyaringin titiang lan semeton Fox maka samin terkirim program Fox Indonesia Klasik pastikan niki antar teman-teman Indonesia Klasik kesayangan semeton Fox nyantos gak apa-apa.

pamit undur diri dumun. Majang dengan semalam Fox. Ingat jaga kondisi, jaga kesehatan, benjang kecunda malah serang uis. Ngeh, gue juga pamit undur diri. Sangat-sangat sing ada lawan. Senang tentang untuk para Mas Santi, Om Santi, Santi.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.

jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-sanga sing adalawan. Selamat siang Sobat Fox, senang sekali Gioca bisa menemani Anda kembali di Fox Indonesia Klasik. Hari ini cukup panjang, sampai di jam 4 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: sampai di jam 4 sore nanti. Jadi senang sekali Gio bisa menemani Anda sampai di jam 4. Jadi jangan kemana-mana Sobat Tanpa.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
0: Yes, masih bareng-bareng sama Gio kali ini di Fox Indonesia Klasik. Mungkin agak sedikit berbeda Sematan Fox. Kalau biasanya Sematan Fox ditemani oleh GEC ya, tapi sekarang ada Geocha yang menemani Anda sampai di jam 4 sore. Mudah-mudahan gak bosan ya Sematan Fox ya, karena di Fox Memory kan biasanya Geocha yang pegang programnya, tapi sekarang GEC-nya karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi bareng sama Geocha Dumun G. Seperti biasa, di segmen pertama di Fox Indonesia Klasik ada update berita informasi yang tentunya di seputaran Bali. Jadi kalau misalnya di weekend ini, Yeocha mungkin bisa tebak kegiatan Anda ya. Yang ditunggu-tunggu adalah bisa rebahan di rumah ya kan, sambil mendengarkan lagu-lagu asik dari Fox Indonesia Klasik dan juga info berita seputaran Bali seperti apa. Yang satu ini langsung aja. Satu hal yang bikin paling bahagia di weekend ini kalau Geocha sendiri adalah isi dapur itu aman, ya kan? Karena hidup tanpa stok makanan di weekend itu rasanya lebih menegangkan daripada lihat chat dari bos, ya kan, soal kerjaan. Nah, jadi kabar baik ini datang dari daerah Badung, karena ternyata stok pangan di Badung ini sekarang lagi bisa dibilang banjir surplus ya. Jadi data April 2026 ini mencatat stok beras tembus lebih dari 3.000 ton. Kemudian untuk tahun 2026 ini daging babi dan ayam ini juga melimpah banget. Jadi artinya kebutuhan karbohidrat dan lauk warga di Denpasar dan Badung ya, ini cukup aman ya, relatif aman ya. Tapi ternyata di samping itu juga, di samping kabar baik ini, ternyata masih ada minusnya. Jadi kalau harga atau bahan pokoknya sudah ada, mulai dari daging dan ayam itu melimpah banget, tapi ternyata masih ada drama dapur yang belum selesai nih Sematan Fox, yaitu drama cabai rawit dan telur ayam yang masih minus. Jadi kalau misalnya harga sambal ini terasa mulai agak pedas di kantong ya, nah itu salah satu alasannya, karena cabai rawitnya sekarang belum memenuhi persyaratan kebutuhan ya. Jadi pemerintah Badung sendiri ini sekarang lagi gaspol untuk bantu petani lewat subsidi benih. Jadi asuransi gagal panen juga dikejar, kemudian sampai bantuan alat pertanian supaya produksi makin stabil. Semoga kedepannya ya Sematan Fox ya, bukan cuma nasi dan lauk yang aman, tapi telur buat sarapan dan cabai buat penyelamat kita makan juga makin bertambah ya. Masih tentunya bareng-bareng sama Geocha di program Fox Indonesia Klasik. Jadi masih banyak sekali informasi lainnya yang bakalan Geocha infokan untuk Anda. Makanya jangan beranjak dulu dari 99,3 FM Fox Radio Bali, Bana Budaya Indonesia.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
5: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
6: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
5: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
6: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
5: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
6: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
1: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
6: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
5: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Weekend masih bingung mau ngapain?
9: Sini yuk, temenin Geci sampai jam 4 sore dengan memutarkan lagu-lagu hits 2001. Sampai 2019.
10: Lupakan dia, pergi denganku, lupakanlah ragu dengan...
9: Hanya di program Fox Indonesia Classic, Sebetulnya Fox punya waktu untuk karaoke bareng orang kesayangan loh. Jangan lupa request lagu kesayangan Anda di 0878-0855-5993. Awas, jangan sampai ketinggalan programnya ya Sebetulnya Fox. Karena Fox Indonesia Classic hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Gak usah kebanyakan bengong, nanti malah ketinggalan lagi programnya Geci.

0: masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Ari Lasso dengan Hampa. Gio Cobinki spesial banget buat yang merasa hari ini hampa. Apalagi malam minggu ya. Bukan karena gak punya siapa-siapa sih sebenarnya, tapi karena terlalu sering pura-pura kuat di depan semua orang. Terus pura-pura tertawa riang gitu ya, padahal hatinya sak dan sakit hati gitu ya. Spesial banget deh Gio Cobinki buat Pak Tupurwe yang ngerasa hari ini lagi hampa. Kenapa kok bisa?
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
0: Yes, jadi terima kasih banyak yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808385993. Kalau tadi ada Pak Tupurwe ya yang udah gabung, yang paling pertama sudah menemani GOC di siang hari ini, terima kasih banyak loh ya. Ini ngomong-ngomong lagi hampa, kenapa nih kok tumben minta lagunya si Ari Lasso? Mudah-mudahan malam minggunya tidak hampa juga ya. Kalau sebelum malam minggu kan harus di-cas dulu nih energinya, ingin bertemu dengan seseorang yang mungkin dekat di hati gitu ya, tapi ternyata agak susah untuk menggapainya karena di luar kota. Gak apa-apa ya Pak Tupurwe ya. Oh kelabu katanya, ya ampun kasihan banget Pak Tupurwe. Makanya sini aja ya, stay tune di Fox Indonesia Classic sampai di jam 4. Jangan kemana-mana pokoknya ya. Dan untuk yang spesial hari ini, yang surprise banget buat Bu Gong Biang Rake, swastiastu ibu cantik kesayangan Geocha. Ini terima kasih banyak loh udah mengirimkan baju buat Geocha ini ya. Ya ampun, terima kasih banyak loh. Ini benar-benar Bu Gong Biang Rake luar biasa ya. Supportnya buat Geocha, terima kasih atas kiriman baju cantiknya ini. Nanti Geocha bakalan pakai deh. Jadi terima kasih banyak sekali lagi udah selalu setia mendengarkan siaran-siaran Geocha dari beberapa bulan yang lalu. Dan dapat juga t-shirt cantik dari Bu Gong Biang Rake. Mudah-mudahan belum bobo siang ya Ibu cantik ya. Nanti Geocha kasih lagu yang mungkin relate dengan kebahagiaan Geocha hari ini, karena diberikan apa ya, generosity, maksudnya luar biasa kemurahan hatinya. Padahal kita gak mau Bu Gong Biang Rake repot-repot loh untuk mengirimkan ini. Tapi terima kasih banyak sekali lagi. Kalau misalnya sempetan Fox juga ingin berbaik hati gitu ya, mengirimkan sesuatu di siang hari ini untuk Geocha. Geocha bilang kayaknya gak nolak ya kayaknya ya. Terima kasih banyak sempetan Fox udah selalu setia menemani Geocha di hari-hari ini. Dan pastinya kita lanjut lagi ya, jadi ke bawah suasana ya. Terima kasih banyak juga yang udah gabungan, entah itu di aplikasi, karena di aplikasi Geocha udah rame juga melihat dan memantau, memonitor Geocha dari tadi. Ini kita sapa dulu ya yang udah masuk di aplikasi Fox Radio Bali. Sekali lagi untuk Anda yang belum tahu gimana caranya untuk gabung, bisa Anda download sekarang juga.

Apakah playlist hari ini bisa masuk untuk lagunya Kotak? Ditunggu aja ya Blitut ya. Kemudian ada Mbok Aryani Kade. Di Gianyar panas banget Geocha. Oh iya, sama di Denpasar juga. Tapi ini kebahagiaan buat ibu-ibu rumah tangga loh Mbok Aryani. Karena jemuran-jemuran bisa kering hari ini ya kan. Katanya mau kasih pantun, tapi pantunnya kayaknya Geocha gak bisa bacain ya. Yang belakangnya aja Geocha bacain. Gagah Perkasa dari Bengkulu, selamat malam minggu, semoga kita bahagia selalu. Itu aja ya. Depannya kayaknya off the record dulu ya Mbok Aryani Kade, terima kasih banyak udah nyerengin Geocha. Kemudian ada Mbok Mang Ming juga di seputaran Tulikup, minta lagunya Dewa 19. Katanya kesayanganku kok hilang ya, kemana ya Geocha, makasih. Tapi jujur Niki Mbok Mang Ming bukan Geocha, Niki yang ngengkebang nih ke Pak Mang Chandra ya. Coba ditelepon dulu, gak ngangsut dia nanti di mana gitu ya. Terima kasih juga buat Blitut Weekend. Salam sapa buat Komang Arte dan Pak Dek Budekling. Semangat bertugas buat Geocha. Terima kasih banyak Blitut udah ikutan gabungan juga hari ini. Dan untuk Anda yang juga pengen ikutan bergabung, persiapan untuk malam minggu nanti kira-kira apa? Kasih tahu Geocha ya. Gimana kalau misalnya kita dengerin dulu yang satu ini, miliknya Dewa 19. Kalau yang diminta sama Mbak Mang Ming, kayaknya yang ini aja dulu ya. Yang ini ada di playlist sih.

0: Fox Bali.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma

0: 25.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
5: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
6: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
7: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
8: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online. Karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

tidak selalu tentang kehilangan ya sematan vaksin ya. Karena kadang itu melepaskan sesuatu ya bisa dikatakan belajar juga. Jadi belajar menerima bahwa enggak semua yang kita genggam harus selamanya tinggal, ya kan? Jadi ada hal-hal yang memang mungkin datang cuman untuk memberi pelajaran aja, singgah aja gitu ya, bukan untuk menetap. Nah, yang paling berat nih ya dalam melepaskan sesuatu biasanya bukan saat perpisahannya, tapi saat harus membiasakan diri tanpa hal-hal yang dulu selalu ada. Biasanya dibikinin kopi, biasanya di WhatsApp gitu kan, biasanya dikasih ucap-ucapan manis, biasanya dikasih rayuan-rayuan maut. Nah, sekarang itu udah gak ada lagi, gimana dong? Jadi itu belajar ya, belajar untuk melepaskan semuanya. Satu ini Geocha gak mau lepas dulu sama Tanfox, karena yang satu ini bisa membuat Geocha nyaman selamanya ya. Kenapa Geocha gak mau ngelepas yang satu ini? Karena memberikan khasiat dan manfaat yang luar biasa untuk tubuh Geocha ya. Jadi untuk Anda yang pengen juga barengan kayak Geocha merasakan kehangatan yang gak bisa dilepaskan begitu saja, langsung aja gunakan yang namanya produk dari Sanga-Sanga. Ini ada Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate dengan produk racikan yang lebih ultimate. Jadi untuk Anda, Sanga-Sanga ini adalah racikan asli dari Babe Bambang Pranoto yang tentunya hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Jadi untuk Anda yang pengen juga tahu nih kemasan aslinya gitu kan, pastikan kalau misalnya beli produk Sanga-Sanga pastikan yang asli ya. Karena yang asli itu hanya ada foto Babe Bambang Pranotonya di kemasannya. Jadi ada di sana bulatan kolom gitu kan, ada foto Babe Bambang Pranotonya, itu yang asli. Nah untuk Anda yang ingin memastikan keaslian produknya dan info harga resminya, Anda bisa cek atau kunjungi platform resmi Sanga-Sanga di Instagramnya langsung di @sanga_bali, atau Anda bisa cek juga di websitenya langsung di www.balihealingoil.com, dan juga bisa dicek di www.sangasangaofficial.co.id. Geocha sudah membuktikan Sanga-Sanga, makanya Geocha gak bisa melepaskan produk Sanga-Sanga ini. Oke untuk Anda, gak usah tunggu apa lagi, langsung aja gunakan Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Pagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Salah satu single tadi miliknya Slang dengan Anyer. Ini memang salah satu band favorit GOC juga ya, yang biasanya punya lagu yang selalu berhasil menemani di segala suasana. Mulai dari semangat bekerja, kemudian kena macet di jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda saat ini juga sedang bekerja dan tidak bisa merasakan weekend bareng sama keluarga atau bareng sama dengan orang yang Anda sayangin gitu, gak masalah ya. Yang penting Anda nanti bisa meluangkan waktu dengan keluarga. Walaupun sekarang harus bekerja, tapi nanti mungkin pulang kerja kan bisa berkumpul lagi dengan keluarga ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang di siang hari ini ingin melakukan satu perjalanan panjang, mungkin keluar kota atau mungkin baru sampai di seputaran Denpasar ya, dari luar kota baru sampai di kota Denpasar, jadi selamat datang di kota Denpasar. Yang pastinya di segmen kedua ini di menit ke-9 lepas dari pukul 2 sore seperti biasa di Fox Indonesia Klasik, GOC akan sampaikan info update lalu lintas di seputaran Denpasar seperti apa, biar sempatan Fox yang baru sampai di Denpasar biar gak kaget gitu ya, karena lalu lintasnya agak sedikit padat dan ramai. Jadi kita cek dulu ya di beberapa titik yang sudah GOC cek dan terpantau ini ya, ada di beberapa area kota Denpasar yang mengalami cukup kepadatan ya, terpantau cukup padat lah ya, gak seperti hari-hari weekdays, hari Senin sampai hari Jumat enggak, karena hari Sabtu agak sedikit lengang, tapi masih bisa jalan lancar lah ya. Jadi ini cukup padatnya di seputaran Imam Bonjol. Kemudian ada juga bypass Ngurah Rai menuju Sanur dan Kute. Karena mungkin aktivitas akhir pekan ya, jadi mulai meningkat, beberapa kendaraan juga sudah mulai memadati di area Kute. Ya, mungkin aja pengen menghirup udara pantai di siang hari ini. Tapi kalau GOC boleh saran ya, kalau misalnya Anda sedang bepergian ke area Kute atau ke area pantai gitu ya, jangan lupa pakai sunscreen supaya tidak jadi sunburn nantinya. Bisa juga pakai produk sanga-sanga loh ya sebenarnya. Kemudian lanjut lagi, ada beberapa titik lampu merah juga ini mengalami antrean cukup panjang. Jadi tetap yang namanya untuk Anda yang sedang bepergian, harus yang namanya ekstra sabar ini harus tetap dijalankan ya. Bila perlu dikantongin sabarnya sama Tanfax. Jangan sampai kalau misalnya Anda sedang di jalan, apalagi belum diisi yang namanya perutnya itu belum diisi makanan, wah ini bahaya nih. Kemudian GOC cek lagi di jalan PB Sudirman, ini agak sedikit mengalami kemacetan juga di daerah Dewi Sartika. Dan juga ini di area, sebentar, GOC cek dulu ya, di area Imam Bonjol memang agak padat ini ya. Kemudian terlihat juga di daerah Pulau Tarakan, ini di Simpang 6 ini ya, jadi agak sedikit mengalami kepadatan. Jadi ingat sematan Fox, Anda harus tetap yang namanya mengedepankan fokus dan konsentrasi, jangan lengah, jangan main handphone. Dan jangan juga yang terlupakan satu adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Karena GOC gak mau Anda mengalami sesuatu dan lain hal di jalan, makanya tetap yang namanya fokus dan konsentrasi harus dijaga.

0: Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha di program Fox Indonesian Classic. Tentunya kita masih bareng-bareng sampai di jam 4 sore nanti sembilan Fox. Jadi masih banyak sekali waktu kita untuk bersama-sama. Single satu ini milik Keji Kustik dengan puisi. Jadi spesial banget Geocha Bingkis buat Camboys. Ini jangan-jangan Camboys sudah tidur lah ya. Udah bobok siang ini dari tadi dia udah ngirim WhatsAppnya buat Geocha. Karena saking merdunya merusak dunia kali ya Camboys ya suaranya Geocha ya. Sampai bisa ternina bobokkan gitu. Semoga pokoknya hari ini Camboys apapun yang dilakukan, lagu puisinya tersampaikan untuk yang terkasih di sebelahnya itu loh. Foto profilnya loh. Aduh, udah kayak dunia milik berdua ya. Kita yang lain ngontrak. Makasih Camboi. Salam buat istri tercinta. Lagunya mudah-mudahan spesial banget di hari Sabtu ini ya. Siapa tahu aja ntar mau ada kegiatan untuk candlelight dinner gitu mungkin ya. Hari Sabtu, long Saturday night. Bisa dong makan malam berdua. Kan asik ya. Oke, untuk Anda yang tentunya juga ingin bergabung di siang hari ini di Fox Indonesia Classic, masih ada Geocha. Jadi buat sematan Fox yang udah pada gabung hari ini, rame sekali ya. Terima kasih banyak untuk atensi Anda semuanya, entah itu di aplikasi dan juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Tapi nanti juga Geocha akan sapa yang ada di Facebook. Terima kasih banyak karena banyak juga ada yang komen-komen gitu ya di beberapa postingan Geocha tapi belum sempat Geocha balas. Mungkin nanti Geocha balas dengan video. Oke, kita sapa dulu yang ada di WhatsApp dulu ya di 087808355993. Ini ada siapa ya? Ada Gung Aji Apple. Selamat siang Geocha cantik. Aduh, terima kasih Gung Aji. Sama Dahat Niki sudah dibilang cantik. Pandang Sambian ya, pokoknya selalu nyarengin Gung Aji. Minta lagunya Ebit GAD yang Titip Rindu buat Ayah. Duh, kalau Geocha ngomongin soal ayah nih agak sedikit napi namanya Nike, sedih kenten. Aduh, jauh lagi orang tuanya Geocha Niki. Tapi mudah-mudahan nanti bisa pulang ke Singaraja. Jadi ada waktu buat juga mampir ke tempatnya Belitut Ana Putra Seribu. Nih, lagi grand opening sepertinya beliau ini ya. Si EO satu ini memang diam-diam menghanyutkan. Terima kasih Belitut Ana. Ini apa kesukaannya Geocha warna hitam ya. Berarti Geocha tipe perempuan yang pantang menyerah. Aduh, Belitut. Kok tiba-tiba mendadak jadi ahli nujum Niki? Wih, sukses mendahat ini ya. Tapi bener loh, Geocha memang tipe wanita yang tidak bisa diam gitu ya, tidak bisa menunggu dan tidak bisa apa ya, tidak bisa tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi pantang menyerah memang benar sekali kata-katanya Belitut Ana. Terima kasih banyak ya udah nyarengin Geocha. Nanti kapan-kapan kalau misalnya Geocha kira-kira minggu depan ke Singaraja, siapa tahu bisa mampir ke mana nih? Ke daerah mana nih warungnya Belitut? Dikasih tahu dong. Enggak tahu nih nama warungnya apa nih? Wah, gak kebaca. Nanti coba Geocha cek ya. Nanti Geocha dikasih tahu alamatnya. Siapa tahu bisa mampir ke sana. Terima kasih banyak Belitut Ana. Kemudian ada siapa lagi yang udah ikutan gabungan? Ada Mbok Dek nih di Gianyar. Swastiastu Mbok Gek cantik. Niki ada pantun Geocha. Siap, kita baca dulu ya. Jalan-jalan ke pasar baru, cakep. Jangan lupa beli kayu, asik. Wahai kamu yang berbaju biru, cintaku padamu tak pernah layu, asik. Keren sekali. Ini kira-kira Mbok Dek nih lagi menaksir seseorang yang menggunakan baju biru ya. Aduh, terima kasih banyak, bagus banget lo pantunnya ini. Nanti Geocha coba contek juga deh. Makasih banyak buat Dek nih di Gianyar. Minta lagunya The Virgin yang Cinta Terlarang. Ais, ini jangan-jangan yang pakai baju biru udah punya kekasih hati. Jangan buat Dek nih, cari yang lain.
Selamat malam minggu ya. Kemudian ada Pak Depego juga. Asik. Ini udah ngirimin apa nih? Kira-kira ini buat GOC atau buat siapa nih Pak Depego? Sama Dahat ampun nyerengin GOC juga. Kemudian Niki buat beli Gede Sumayasa di Pendawa Buleleng hadir nyerengin selalu monitor nih ke. Wih. Ya beli deh, emang keren sekali beli deh. Sukses sama Dahat nge di Pendawa. Siapa tahu GOC bisa main-main ke Buleleng terus dapat yang namanya gula Bali nih ke. Duh, semanis kenyaman GOC Niki nggih gula Bali nggih. Ada Bu Joni dan Pak Joni di seputaran Buana Indah selalu nyerengin Vox Indonesia Klasik. Terima kasih banyak Bu Joni cantik. Salamnya nih buat anak tiang mantan Niki Geocha, Joni Marta di Dalung, kemudian Hendra Gunarta Niki nge. Semoga Niki proyeknya lancar. Yeay. Proyek napi je Niki. Boleh dibagi-bagi sama Geocha Bu Joni. Sama Dahat ampun nyerengin Geocha ya. Kemudian tadi juga ada Bu Gung Biang Raku juga disalamin dari Bu Joni. Suk sama Dahat. Ada Belia di Subutre di Jagapati Abian Semal Badung. Minta lagunya Geocha yang Betaria Sonata. Hati yang luka neh neh neh san. Hari Sabtu jak mekejang Niki sakit hati Niki pun napi Niki. Jangan sampai sakit hatinya itu gara-gara cinta terlarang ya. Ini bahaya banget nih. Ampunang nyemak gaya lebih. Pokoknya cinta yang benar-benar yang gak dilarang aja dah pokoknya ya.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Memolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: 99,3 Fox Bali.

Kalau udah jatuh cinta tuh tiba-tiba dunia jadi gimana ya bilangnya ya. Jadi hal-hal kecil yang dulunya gak penting jadi mendadak penting ya. Aduh, terima kasih banyak ya lagunya Vodo yang udah di request. Salam untuk dia, spesial banget buat. Ini spesialnya pakai telur ya, karena Dek Suwana nih udah nontonin Gioca di aplikasi dan sangat teliti ya dengan pergerakan tangan Gioca. Aduh, terima kasih banyak loh ya. Dengan hal-hal kecil aja dia udah bisa melihat bagaimana sih ternyata siaran di studio itu seperti apa nih. Jadi jarinya Gioca diperhatikan, kemudian pakai baju apa, sama siapa, lagi apa, berbuat apa. Enggak ya, Gioca lagi siaran ya. Terima kasih banyak Beli Dek Suwana yang ada di Pengosekan Ubud. Tadi udah ikutan gabungan juga, enggak cuma di aplikasi Vox Radio Bali, tapi juga sudah sangat dekat ya kita ya di WhatsApp ya. Terima kasih banyak sudah menonton senyum tipis-tipis saya ini sampai gak bisa berkedip. Hati-hati loh. Hati-hati nanti nyaman loh ya. Oke, buat Anda juga yang pengen kenyamanan satu ini, tentunya bisa gabung melalui Facebooknya Vox Radio Bali. Yang belum follow silakan follow juga di Vox Radio Bali 99,3 FM. Jadi 9-nya itu pakai angka ya, tulisan angka ya, 99,3 FM. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah follow ya. Atau mungkin boleh follow juga penyiarnya. Bisa juga menyapa Gioca di Instagram di story paling akhir 99,3 FM Vox Radio Bali.

Vox Radio Bali. Caranya gampang banget, tinggal download aja VOKS radionya, ketik yang 99,3 FM ya. Kemudian nih, Gio mau sapa dulu yang ada di WhatsApp dulu deh kalau gitu, karena tadi udah sudah apa ini? Sudah bergabung ya. Ada Bu Made Warsini di seputaran Nusa Dua. Rahayu yang cantik kesayangan, maaf telat ya. Tadi sempat Geocha tepat nonton Geocha. Oke, terima kasih banyak Ibu cantik. Geocha udah lihat nih tadi di aplikasi, udah ikutan gabung juga. Selamat malam minggu buat Geocha, terima kasih. Kebetulan Geocha malam minggunya gak sendiri ya, beramai-ramai. Kalau Anda gimana sama Tanfax? Bareng keluarga juga ya, mudah-mudahan ya. Ada juga Mbok Ayu Puspita Dewi, ini loh, siapa ya ini ya, di mana ya? Salam kenal ya Mbok Ayu cantik ya. Minta lagunya yang Sheila on Seven dong, yang melompat lebih tinggi. Oke, siap, ditunggu aja. Jangan bobo siang dulu ya, karena Geocha sampai jam 4 ya. Ditunggu lagunya Mbok cantik ya. Salam kenal juga. Kemudian ada Pak Gong Murah. Ini lagi on the way kemana Pak Gong? Di daerah Petang. Oh, sepi sekali ya. Enak ya di sana ya. Ini sepertinya lagi mendung di daerah Petang. Buat Pak Gong Murah, hati-hati di jalan. Yang pasti tetap stay tune, jangan main handphone. Handphonenya ditaruh dulu ya. Oke, okay. Ada juga Pak Putu Juleo di Tulikup, nyarengin mantan Geocha cantik. Terima kasih banyak Pak Putu Juleo, ini udah selalu juga nemenin Geocha ya. Kemudian ada Nini Bagus Batuan. Terima kasih Nini. Pokoknya jangan bobo siang dulu ya, Geocha belum pamit loh. Ini Geocha sampai lanjut sampai jam 4 sore ya. Terima kasih banyak udah nyarengin Geocha Niki. Kemudian ada Bu Ian Lastri di seputaran Belayu Tabanan hadir. Terima kasih banyak Ibu cantik. Ibu Made Suryani di Penatih juga, di Wobidangan Pematih nyarengin Geocha. Mudah-mudahan lagi denger ya. Mbok Sri Imbo. Ini Mbok Sri Imbo, sempat Geocha salah baca ya. Imbo tuh dipikirnya nama daerah, ternyata di Imam Bonjol. Terima kasih banyak Mbak cantik udah nyarengin Geocha, minta lagunya Elemen yang Rahasia Hati. Kalau Cinta Terlarang tadi udah nyanyi ya. Terima kasih banyak udah nyarengin Geocha hari ini. Dan untuk Anda, informasi yang satu ini Geocha gak bakalan lupa untuk menyampaikannya. Lagi-lagi Ultimate Sanga-Sanga yang selalu ada di hati. Jadi kesempatan-kesempatan untuk bisa bersantai dan berelaksasi tubuh hanya di weekend tentunya ya. Jadi jangan lupa libatkan juga yang namanya Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga ini adalah produk herbal yang tentu saja menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi aman dari segala macam produk-produk kimia ya. Jadi herbal ini dengan pilihan alaminya bisa memberikan relaksasi dan tentunya memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Jadi langsung aja sama Tanfax, kalau misalnya pengen barengan sama Geocha menggunakan Ultimate Sanga-Sanga, bisa langsung datang ke Vox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, atau mungkin ditelepon dulu ya di 081-993-100102. Sekali lagi, untuk Anda dicatat dulu nomor teleponnya di 081-993-100102. Geocha udah gak bisa kelain hati, karena Sanga-Sanga memang udah nancep banget di hati dan otak Geocha. Memang sih gak dilawan ya.

98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Gioce di program Fox Indonesia Classic. Gimana? Satu single miliknya Zilon 7 dengan Melompat Lebih Tinggi ternyata udah nganterin kita di posisi 13 menit lepas dari pukul 3 sore waktu Fox Radio Bali. Aduh, gak kerasa ya. Udah hampir 2 jam lebih Gioce menemani Anda. Tapi tenang, masih ada beberapa menit ke depan lagi untuk menyapa-nyapa Anda sama Tuan Fox yang tentunya sudah bergabung di Fox Indonesia Klasik kali ini. Karena ini hari ini lumayan senang ya Gioce ya, karena banyak juga yang nonton Gioce di aplikasi. Tadi ada Mbok Ratna juga yang udah sempat mengintip-mengintip Gioce. Cuman kita masih tunggu apakah dia akan memberikan pesan-pesan singkatnya nanti atau cuman sekedar mengintip saja. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan juga hari ini. Kemudian Gioce mau sapa dulu yang udah masuk di WhatsApp ya. Ini ada Mbok Ira Susiadi, apa kabar cantik yang ada di seputaran Penebel. Untuk semedahan Mbok cantik nih, kira-kira hari Sabtu mau pergi kemana nih? Ada juga Mbak Nari di Noja Kesiman, asik. Udah ngasih stiker-stiker cantik 100. Tiba-tiba mendadak jadi dewan juri ya menilai ya. Makasih banyak buat Nari. Ada juga beli doping SDC di Gebagan Kayu Bihi. Udah nyarengin Gioce. Selamat siang, Ge. Selamat siang, beli doping. Sukses dehat ya. Ini kira-kira hari Sabtu mau pergi kemana nih? Kasih tahu Gioce ya. Ada juga beli murah Endu di Tulikup hadir. Pokoknya makasih ya Gioce ya. Sama-sama Bapak. Beli atau Bapak sih Gioce panggilnya? Beli aja ya. Ada juga Pak Nyoman Swastika, Pak Yoga Canggu. Terima kasih banyak udah nyarengin Gioce. Minta lagunya Ebit GAD. Tadi udah nyanyi Pak. Mudah-mudahan udah denger ya lagunya ya. Itu titip rindu buat ayah, diminta sama Pak Gung Aji ya. Kemudian ada Mbok Yastini. Mbok Yastini, bisa request gak Gioce lagunya Stinky yang Mungkinkah? Siap, ditunggu ya. Mungkin menemani siang hari ini ya, nanti lagunya Stinky bakalan Gioce puterin. Ada Pak De Armunanta di Getas. Terima kasih banyak Pak De. Ini salamnya buat siapa nih? Buat De Afrika, kemudian Bapak saya Made Arke, juga Pak Sute, De Debes, sama Wayan Riz. Wayan Riz kepanjangannya siapa? Riz Mawan. Makasih banyak ya udah gabungan juga. Kemudian ada Bu Desa Wayuni. Bu Desa cantik, apa kabar di Gianyar? Ikutan gabung ya Gioce, milih lagunya Arman Maulana yang oh gigi gitu dong Bu ya. Arman Maulana gak nyanyi sendiri dia, dia bareng bandnya yaitu Gigi. 11 Januari ditunggu ya Bu Desa cantik ya. Bodek Lestari, terima kasih banyak udah nyarengin Gioce juga. Minta lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Tadi kotaknya udah keputar belum ya? Oh belum. Tadi minta Belitut Ari Sugina Dinastra minta Kotak Yang Beraksi. Tapi Gioce kasih Yang Pelan-Pelan Aja, gabung sama Bodek Lestari ya. Ladies first ya. Kemudian ada Jeruk Istri Tampak Siring juga. Nyarengin ya Gioce, minta lagunya Peter Pan Yang Mana Aja Boleh. Terima kasih. Ini Gioce cantik banget dan anggun. Aduh Bu Jero Tusri, Bu Jero Tusri ya, Bu Jero Sri Tampak Siring. Ampun nang kentan niki nak nyanan Gioce makepluk nyanan sirahnya niki dan sedang nyanan helmnya pun api terus. Terima kasih ya Ibu cantik ya udah ikutan gabungan juga hari ini ya. Kemudian ada Buyan Burari nih di Kesiman. Susah mendahat sampai nyarengin Gioce ya. Ada juga Belian Ena di Singapadu juga udah gabung. Makasih banyak. Kemudian ada Nini Desi Aditya. Aduh Nini, makasih banyak ya ini Gioce semakin hari semakin cantik aja sih gak. Boleh dinyanyiin lagu gak Bu? Semakin hari semakin sayang. Ya kan Nini, makasih banyak Nini ya. Pokoknya sehat selalu buat Nini yang ada di Gianyar. Hari Sabtu paling asik menemani Anda yang tentunya gak kemana-mana dengan lagu ini. Pokoknya harus ingat selalu ya lagu Krisdayanti ini. Coba deh untuk setia, karena hanya orang-orang yang berhati mulia aja yang bisa setia dengan satu pasangannya.

0: 89,3.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga Sanga Skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

89,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Voice of Sanga-sanga Seng Adelawan yang terdalam dari Peter Pan udah ngantarin kita di posisi 30 menit lepas dari pukul 3 waktu Fox Radio Bali. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha. Hari ini tumben di weekend ini Geocha menemani Anda ya. Lumayan lama tapi senang dong. Ini untuk Anda yang tentunya ngerasa siang sore hari ini ya. Udah sore kan ini. Sore hari ini ngerasa kayaknya gaya hidup Anda itu kurang sehat gitu ya. Dan jadi imun Anda juga tidak secara optimal bekerja. Mungkin ada yang harus dilakukan. Jadi tips satu ini penting banget untuk Anda sama Tuan Fox. Dimana kalau misalnya Anda sudah merasa badan mulai kelelahan, kemudian daya tahan tubuh sudah mulai menurun gitu ya, mungkin Anda harus melakukan beberapa tips yang mungkin akan bermanfaat untuk Anda. Jadi salah satunya adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, kalau yang sebelumnya jarang-jarang makan sayur, mungkin sekarang diperbanyak untuk makan sayur dan buah yang kaya antioksidan dan vitamin C. Nah, pastikan ya, untuk Anda yang juga ingin menangkal radikal bebas, ini boleh dicoba protein dari telur. Ini baik banget nih, ikan dan juga kacang-kacangan yang penting untuk membangun antibodi Anda. Gak cuman konsumsi makanan-makanan bergizi sama Tuan Fox, Anda juga mengimbanginya dengan istirahat yang cukup. Mulailah untuk tidur sebanyak 7-9 jam per harinya ya. Jadi mungkin Anda yang biasa tidurnya di jam 11 malam, coba digeser sedikit menjadi jam 10 malam udah bobo malam gitu ya, sudah mulai start tidurnya. Jadi ini untuk meregenerasi sel-sel dan melepaskan sitokin ya. Jadi protein yang melawan peradangan ini juga akan sedikit berkurang gitu kan, dengan adanya istirahat yang cukup sebanyak 7-9 jam. Kemudian jangan lupa juga Anda harus rutin berolahraga ya. Jadi lakukan namanya olahraga yang ringan saja, entah itu dilakukan di rumah selama 30 menit, mulai dari yoga atau mungkin jalan santai bareng dengan pasangan Anda atau jogging. Pokoknya harus melakukan kegiatan untuk sirkulasi sel imun tubuh Anda, untuk melancarkannya. Dan pastinya juga kalau sudah itu semua dilakukan, Anda juga patut mengelola yang namanya stres ya. Jadi stres kronis ini tentunya akan meningkatkan hormon kortisol yang menurunkan imunitas. Jadi lakukan yang paling gampang ya, meditasi, kemudian jalankan hobi Anda, atau mungkin bisa relaksasi dengan menggunakan produk dari Sanga-sanga. Ini pasti nih, selain ya, selain Anda mendapatkan kebaikan untuk tubuh Anda, tentu Sanga-sanga juga memberikan sesuatu yang bisa mengubah nasib Anda. Salah satunya adalah kesempatan award umroh bareng Sanga-sanga atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Siapa sih yang gak mau? Geocha juga ikutan mau ya. Jadi langsung aja Anda kumpulkan, caranya kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-sanga regular varian balur, atau mungkin tanamilah tanahmu yang ada di rumah gitu ya, yang klasik atau ultimate ukuran 100 ml boleh. Jadi ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Kalau 9 kotak packaging minyak Sanga-sanga yang udah Anda siapkan, langsung saja masukkan ke dalam amplop. Kemudian jangan lupa lampirkan fotokopi KTP Anda, kemudian sertakan nomor telepon aktif yang Anda gunakan, dan tulis nama dan alamat lengkap Anda. Jangan tulis nama tetangga dan alamat tetangga ya, karena ini bisa saja dia yang beruntung kan. Oke, kalau sudah semuanya komplit, tulis kategori peserta, apakah Anda seorang karyawan atau konsumen atau sangasian. Jadi kalau misalnya udah semuanya syarat dan ketentuannya dipenuhi, langsung aja Anda bisa kirimkan amplopnya langsung ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, atau Anda bisa langsung ke pabrik Sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali.
Jadi ingat ya Sobat Unvox ya, kesempatan ini hanya untuk Anda yang tentunya ingin mendapatkan kesempatan barang umroh barang sang-sang atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Karena sang-sang memang sing ada lawan.

0: Ragan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
1: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini, mo, travel size nih males sing, mo.
1: Tan, beli. Ulung dasar lima ke mantan, Niki. Tanya antos ganti status, ta.

0: melalui TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Talks Indonesian Classic sampai di jam 4 sore nanti. Aduh, ini gak kerasa ya, waktunya cepat sekali berlalu. Dan lumayan hari ini GOC senang sekali bisa ditemani oleh Anda Sempetan Fox. Entah itu di WhatsApp, di aplikasi, di Facebook, di Instagram. GOC mau melipir sebentar ke Facebook ya, karena ini udah ramai sekali juga yang sudah menyapa GOC. Ada Bu Jero Tusri di Bangli. Apa kabar Ibu Cantik? Katanya lagi Bangli hari ini. Apa ya? Mana ya tadi ya, kok jadi hilang? Oke. Bangli hari ini cerah GOC. Hujannya lagi libur. Asik. Jadi ini berkah buat kita ya Bu ya. Kalau lagi cerah dan pasar juga cerah banget nih. Jadi bisa malam mingguan. Tapi mendungnya udah mulai ngintip-ngintip katanya di Bangli. Wah, siap-siap pun Niki. Harus di bakte masuk Niki jemuan ya Niki, Bu Jero Tusri. Makasih banyak udah ikutan gabungan ge hari ini. Kemudian ada juga Bu Koming Swerti di Sibangkaje. Sukses sama dahat Ibu Cantik. Ada juga Pak Mang Samiarse juga di Ceko Maria. Sukses sama dahat Pak Mang. Ada Mbok Lo Sumar Niki. Sambil ngempu Niki GOC. Wah, Ibu, saya jadi ngerasa terharu loh. Semoga GOC bisa apa menjadi teman terbaik ya di saat-saat mengempu anak tercinta ya. Dan anaknya jadi tumbuh anak yang bahagia karena selalu ditemani oleh ibu tercinta ya kan. Kemudian ada Bu Dewi Artini juga di Sesetan, susah medahat. Kemudian ada Pak Nyoman Mudite di Kintamani udah hadir. Ada juga Pak Yan Brata di Batu Bulan, susah medahat. Ada Bunda Ayu, Batu Bulan hadir GOC. Ini minta lagunya siapa Bu? Minta lagu Dirimu Satu. Yang nyanyi siapa Bu? Nanti kasih tahu GOC ya Bunda Ayu ya. Kemudian ada Bu Mang Ayu juga di Dharma Sabe. Ada Bu Tut Suhati di Noja Kesiman, susah medahat. Ada Mbok Yantini juga di Selat Duda. Mbok Yan Darmi juga di Bangli. Ada Nang Oman di Abian Base, Sukseme. Bu Ian Puspasari juga di Klungkung. Dan siapa ini? Oh, ada satu lagi, ada Bu Ian Sukerti ya di Jalan Nangka. Sukses medahat ya, udah nyerangin GOC. Kemudian yang di WhatsApp nih ada Mama Uti Febrian di Monang Maning. Ada juga Abah Waisel juga di Sampelangan, udah ikutan gabungan juga. Kemudian Pak Yoga Canggu, ada Beli Depasa juga. Mbok Mini Asih di Monang Maning juga ikutan hadir. Dan Pak Rai Kobo yang ada di Mengwi, terima kasih banyak udah nyerangin GOC ya. Sebelum GOC pamit, kita mau dengerin dulu satu single miliknya The Massive. Oh, ini ada lagi satu dari siapa nih? Baru ikutan gabungan. Jadi dari Pan Pung Fing, dari Garmen, di Suka Pandawa Garmen. Oke, terima kasih banyak Beli Pan Pung Fing. Susah banget ngomongnya ya, spesial buat Anda.

kasih banyak atas gabungan Anda hari ini di program Fox Indonesia Klasik. Yang pastinya terima kasih yang udah nontonin GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Ada beli kupit kurawet, tadi juga ada siomay.

pastinya terima kasih untuk atensi Anda hari ini, walaupun di weekend ini Yoca siarannya 3 jam, tapi luar biasa bisa menemani Anda ya. Kalau yang hari ini udah mau siap-siap mau malam mingguan, tapi sebelum malam mingguan kayaknya semua tanpa harus dengerin lagu-lagu dari Dasa Suara Tembang Bali, karena setelah ini sampai di jam 6 akan ada Dasa Suara Tembang Bali. Jadi buat semua tanpa yang pengen dengerin lagu-lagu dan chartnya, boleh langsung melipir nanti ya di jam 4 sampai dengan jam 6. Oke deh, kalau gitu Gioca pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda semuanya. Yang pastinya dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gioca pulang. Sampai jumpa di hari Senin besok. Semoga weekend Anda menyenangkan. Dan pastinya ingat ya, tumbuh jauh lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sengat Delawan. Bye.

0: Asih suara temang Bali, kaping siang olas, asasih mei, warse duang kali enam likur, pinangal kaping sie. Sekadi biasa semeton, punapi gatre ring rainani mangkin, dumogi je setateken arahayu nentan kirang punapi. Dase suara temang Bali niki wantah dase tembang Bali pilihan sane paling makeh ke arse. Semeton dados request tembang favorit nyane mang de sarang bersaing. Carane gampang semeton, request kemanten ring WhatsApp, aplikasi utawi sosial media Fox Radio Bali. Ring program Gending Bali, salam sapa semeton, tembang tresne lan Gita Ulangun. Dan lali taler kantun kesarengin pramusiar sane paling ganteng niki semeton ring studio. Tentunya nih Gus Gandhi Ajus di Tur Wenten Johan Wahyu dipina ke Compiled lan Music Director Kreatif Producer Wenten Dewi Enhai lan Ia Sagip pina ke Production.
1: Dan sesuara tembang Bali 10 tagal lagu Bali terkini.
0: Kan akhirnya Lebri Partami mempamit semeton ring dasi suara tembang Bali minggu ini mangkin sampun melambaikan bendera putih ini kesemeton sareng tembangnya ini memunyah usan kutus minggu bertarung dengan sengit suksemeng ya mogi benjangan si demuali terus sire je kira-kira penggantinya ini semeton coba-coba yuk pikir lumun sire kira-kira niki.

0: Ring posisi dasa. Sane daros juru kunci ring dasa suara tembang Bali minggune mangkin. Sekaligus pinake pendatang baru semeton Wenten Pompi sarang tembang nyanyi Pahlawan Pengganti 2. Nah pike tembang Pahlawan Pengganti 2 niki sida mengulang kesuksesan Pompi semeton sawire Pahlawan Pengganti sane ka pertama viral semeton sampai ke luar negeri semeton. Mina Pahlawan Pengganti 2 niki kantun nyeritayang indik anak lanang sane medui pasangan tuah dados cadangan kemanten niki semeton. Meh dari yang pejarang kuang ternyata semeton malah jeseken resnain.
1: Posisi 10 dasa suara tembang Bali.
2: Pendatang baru dasa suara tembang Bali.

0: dan sesuara tembang baru. 10 tanggal lagu Bali terkini.
1: Kantun bertahan saking minggu sani lintang semeton. Budi Arse, sareng tembang nyanyi bahagia kasmaran 2. Wenten ring posisi sieu minggu ni mangkin. Semeton, napi ke semeton folk sareng sami sampun uning yening tembang niki taler boleh trending semeton ring YouTube Music niki. Nah, mungkin ini karena support dan dukungan semeton. Kenten taler niki yen kayun niki Budi Arse bersaing ring dasi suara tembang Bali. Durus nae rame-rame niki request semeton pang dadi juara. Bila perlu apang 6 dine niki terus dadi juara semeton. Kerilis ring Roras Maret warseni mangkin semeton. Tembang niki taler cukup viral semeton. Sane sekali sampun Gus Gani Wedari wau. Nah, nyerita yang taler pasangan sane bahagia dan saling mengingatkan. Nak mulek itu sebenarnya semeton anak berpasangan saling mengingatkan, saling mengisi boyeje saling cotot sekali lipi semeton.
0: Posisi 9 dan sesuara tembang beli.

0: teh Tri Puspa niki jag nut-nutin Budi Arse gen semeton jag singnya ieu mah geser semeton menek tusing tun tusing patuh ni cara minggu ni lalu semeton. Nah minggu ni mangkin niki mok Tri Puspa sareng tembangnya ni Adenan Megedi tetap bertahan ring posisi nomor kutus kakripte oleh Ian Tawan. Tembang sani cukup sedih niki semeton. Sebenarnya nyerita yang anak lu sani sampun yang ten sabar ten kuat niki menghadapi suami tercinta. Ternyata rasa cinta yang tulus selama ini dikhianati semeton. Nah ngadenan sebuah menggedi daripada terus nyakit hati sing gitu semeton.
1: Posisi 8 Desa Suara Tembang Beli.

0: dan suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Tedun petang undagan saking Minggu Sani Lintang. Nah, ternyata ring posisi nomor pitu wenten Mary Sakura. Tembangnya ini berubah semeton. Aduh, nuseng inget semeton. Ternyata ngancan wai niki ngancan berubah sekali tembangnya semeton. Sayang nih, sana berubah posisi nih semeton. Boyeje tetap bertahan atau ngemenekang. Iya, justru niki semakin merosot semeton. Ngiring naik semeton. Terutama niki fans nih Mary Sakura. Ayo request sebanyak-banyak nih semeton. Apang sing megedi minggu ini depan niki semeton. Apang terus bersaing di dasi suara tembang Bali. Penyanyi saking Tabanan niki semeton, nenten jetua megending semeton, sing je megending doen kebisane semeton, ternyata multi talenta niki semeton. Nah, Mary Sakura niki taler dados pencipta lagu, terutama lagu Berubah. Nah, lagu niki taler nyerita yang anak istri sane awalnya merasa bersyukur, merasa senang, bahagia, sawire niki sampun menemukan anak moani, menemukan pasangan yang sangat-sangat baik. Iya, ternyata semeton adi patuh doen niki, seretunu serebengu niki semeton, ujungnya cinta terhianati niki.
0: Posisi 7, dan

0: Dasar suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Asiki undagan, ring posisi nenem, sampun wenten putri bulan. Sarang tembangnya nih, dengendah-ngendah. Mules cik sing ten ngendah-ngendah. Sawire niki bulan sane tiang edotang sampun wenten riki ring samping tiangi niki. Semeton uning dan nikil tembang kekripte oleh The Arte Taler sekaligus dados arranger dari tembang dengendah-ngendah niki. Nah, nyerita yang anak lo sane mebesen teken pasangannya nih disubane makin sampun dados anak gede kenten semeton ubes sukses apang pusing buin bani ngena-ngena toleh kanan toleh kiri cukup niki di pempatan gen toleh kanan kiri dan len-len gitu.
0: Posisi 6 desa suara tembang beli.

0: Fox Bali. Betek kutus-kutus herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten yenan ke di gunung wentene kecag.
3: A few moments later.
1: Nggih. Ade cak mekelajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken, nggih.
2: Mbok, nggih. Niki jeng minyak balur sanga-sangane paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
1: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki, nggih. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija cek tentelur ruwet. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate.

0: pasangan sing ada lawan. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedangi cenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali. Dasar suara tembang beri.

yenne ada nutin Putri Bulan ni tika pagraki semeton menek cuma abesik doen iki cuma siki undagan sareng tembangnya ni ngobrol janji ring minggu ni mangkin sampun wenten ring posisi nomor 5. Semeton, uning ten niki wenten kabar burung semeton penyanyi asli saking Karangasem niki nge. Katanya niki semeton kabar burung ne lakar rujuk kuning niki sarang sang mantan semeton. Sire malih niki yenten Wira Krisna punapi niki semeton, terutama fans dari Wira Krisna dan Tika Pagraki. Setuju sing niki yen kedua artis niki rujuk muali semeton. Nah coba dumun niki ring kolom komentar dumun. Ngobrol janji niki semeton ternyata nyerita yang yening cinta kenda niki nge yening sampun ngewedat cinta niki sampunang tua dimunyi gen sampunang janji-janji busuk manten kenda niki nge. Nah perlu pembuktian sarang pengorbanan niki cinta utawi tresna niki boijet dinapsu semeton, tapi perlu pembuktian, perlu kata-kata, perlu juga action gitu semeton. Yen semeton niki nih nu tilah ketipu ajak janji-janji busuk niki. Posisi 5.

0: Niki, nah Niki cuma menek asiki undagan mantan semeton. Aduh, padahal Gus Gani sampun berdoa Niki pang jadi juara Niki semeton. Main ae yuk dukung yuk. Apang engal dari juara semeton. Nah, semeton, tembang Rudiawan bes sangat percaya kenda Niki nge. Niki nyerita yang indik anak sani keliwat percaya, keliwat sayang, keliwat seken-seken kegugu genda niki sarang pasangane nanging napisan kepolihin semeton malah rasa kecewa, sakit, puyeng genda niki ternyata dikhianati semeton cinta nih tiangi niki kengken niki. Aduh, nanging niki tetep genda niki karena sampun sayang, sampun tresne alon-alon niki dadine nyalanin napi, nyalanin suwut niki semeton daripada sakit hati.
1: Posisi 4, Desa Suara, Tembang Beli.

Kadena jekal bertahan mekelu niki dari juara semeton ring dase suara tembang Bali. Ternyata niki Yesi Diana Thaler merosot temeton kabur niki sing tahan mina berdatos juara. Yana niki nge makin sampun turun tahta niki wenten ring posisi 3 usan tedun petang undagan minggu ni mangkin. Tembang Beli Sayang niki kekripti oleh Ariane Ari. Sani nyeritayang indik satu tresne semeton cerita cinta kenda niki nge. Tembang niki taler nelatarang rasa anak istri sani merasa bahagia, senang, bahagia kenda niki nge kejunjung oleh pasangannya nih sekadi ratu niki semeton. Gimana semeton? Semeton napi ke patah niki merasa yang seperti tembang saking Yesi Diana niki. Coba request malih pangbinda di juara semeton.

0: dan sesuara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Ini bu ya semeton sing kini sing gitu sing lebihan munyi jaga deng-adeng senyap semeton ring posisi kali niki sampun wenten Gung Widya Pemayun kesarengin rabinya niki semeton Gung Gus Pemayun. Nah kantun niki janji satye nyantos ring puncak dah sesuara tembang Bali. Nah pike minggu sani jagi rao Sida dados juara semeton. Hayo pilih biye niki request sebanyak-banyaknya semeton. Minggu ni makin niki tembang menek kalih undagan saking minggu sani lintang. Janji satya niki kekripto oleh Gus Yuda sana nyerita yang suami istri ngucapang janji satya sehidup semati. Taler semeton tembang niki kekaryanin pamekasnya ni anggen ngelingang wanti warse pawiwahan ipun sareng kekalih.

Nah, sedurung pamit, Gus Gandhi jagi ngerekap dumun niki saking posisi dasi nyantos sekali. Dasi suara Temang Bali minggu ni makin sire manten je sani masuk, sire manten sani sampun keluar. Nah, sire uning iwau niki semeton durung sida mirengin secara full, makin Gus Gandhi rekap dumun niki nge. Ring posisi nomor dasi, sampun wenten pendatang baru niki semeton. Ring dasi suara Temang Bali, wenten Pompi sarang tembangnya ni pahlawan pengganti 2.

bertahan saking minggu sani sampun lintang. Posisi nomor sie wenten Budi Arse sarang tembangnya nih, Bahagia Kasmaran 2.

Tri Puspa Thaler satye ring posisi kudus husan dados pendatang baru minggu nilintang semeton sareng tembang nyane adenan megedi.

Usan pitong minggu ring dasi suara tembang Bali. Ternyata Mary Sakura akhirnya ngancan berubah posisinya nih. Sekadi minggu nih makin niki sampun wenten ring posisi pitu. Usan tedun petang undagan.

Ring posisi nomor telu sampun wenten sang juara niki semeton. Sane mingune lintang niki juara meh jani duun ya semeton. Di posisi nomor 3 niki sarang tembangnya ini Beli Sayang.

Lintang undagan saking posisine Minggu Lintang. Gung Widya Pemayun featuring Gunggus Pemayun sareng janji satie niki menek duang undagan kemantan semeton sampun wenten ring posisi kali. Ngiring dukung sebanyak-banyaknya semeton. Pilihan semeton ring tembang-tembang Bali niki mangde dados juara samian niki semeton.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menang.

0: tali rupiah Kemanten. Semeton Fox sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing adalawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titi yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
2: Fox Bali.

Wadar dari nomor 2, nomor 3 sampai yang keluar minggu ini mangkin semeton. Kira-kira sire niki sane dados juara. Ya. Betul sekali semeton. Pompi featuring Ayu sarang tembangnya nih Jaga Hati. Selamat sarang Pompi kesarengin Ayu. Sampun berjuang niki Ustaz 6 minggu akhirnya dados juara ring dase suara tembang Bali paletan kaping siangolas ring minggune mangkin. Yening semeton niki kayun genda niki nge utawi ngefans banget niki sarang Pompi kesarengin Ayu request nae liunang semeton dados ring kita suara Bali ring tembang Bali ring tembang tresne niki semeton nge apang minggu sane Jagi Rauh tetep dados juara semeton. Pompi Sugiartane wantah penyanyi pop Bali saking Bubunan semeton Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Nah, penyanyi niki taler ngawit kelotah dados penyanyi melarapan antuk tembang Gelutan Siduri. Tapi uning ten semeton sebelum dados penyanyi terkenal mangkin, ternyata Pompi niki dados disc jockey semeton utawi DJ niki.

0: dan sesuara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Male hapisan Gus Gani ucapang rahajeng niki buat Pompi featuring Ayu sareng tembangnya nih Jaga Hati. Sampun sida dados juara ring dase suara tembang Bali paletan siangola sasih Mei ring pinanggal kaping sieu warse duang tali 6 likur. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Bahana budaya Indonesia sanga-sanga sing ada lawan. Ten kerasa sampun galah semeton Gus Gandhi pina ke pengeter acara jagi ngelungsur mepamit saking dasi suara tembang Bali kesarengin Johan Wayudi pina ke compilot lan music director kreatif produser oleh Dewi Enhai lan ia sage pina ke production kecunuk muali minggu sani jagi rauh ring galah sani patah Om Santi Santi Santi Om. Bye bye.
0: Dan sesuara tembang Bali, 10 tangga lagu Bali terkini. Fox Bali.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk

0: ada lawan.
1: Indigo. Indonesia Inklusif. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM. Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan. Rahajeng sore semeton Fox. Gimana ini kabarnya? Apakah ceria? Apakah sedang lelah ya? Kali ini ditemenin dulu sama Gek Feby tentunya di malam minggu sampai jam 8 malam. Stay tune.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kau cantik hari ini. Wah, cocok banget Niki Semeton buat Semeton yang lagi sama pasangan tapi gengsi bilang langsung kalau dia itu cantik banget gitu ya. Jadi daripada bingung ngomongnya gimana, nyetel lagu ini juga bisa jadi solusi ya Semeton. Kode halus tapi tetap manis ya. Apalagi malam minggu kali ini juga cantik banget. Suasananya juga adem, cocok banget buat Semeton yang lagi santai atau yang lagi gedebak-gedebuk sambil menemani atau sambil ditemani sama lagu favoritnya. Nah tentunya sekarang bareng GVB Ring Fox Indigo, malam ini Semeton boleh banget ngirimin lagu-lagu, requestan lagunya, salam-salamnya atau cerita apapun itu untuk kode bersama pasangan atau bersama keluarga yang lagi di jalan, lagi nongkrong atau lagi bersama pasangan atau malah lagi sendirian juga tetap bisa ikut seru-seruan di sini tentunya bersama GVB Ring Indigo.

staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Rinduku rindu ya. Agak fales niki semeton ampure niki. Yening semeton rindu tekening keluarga, rindu kumpul kebersamaan tekening pasangan, miwah timpal. Ngiring niki semeton singgah ke Mangolango Lake Resto. Genanyane wenten ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitere Kabupaten Gianyar niki. Pak niki semeton wenten akeh menu ajengan sane meduwe cita rasa khas. Wenten bab, wenten ayam niki nggih, wenten babi ngantos bebas sih nang si wenten niki semeton. Nanging ten wenten ulam bawi niki dijamin halal. Mangolango Lake Resto taler dados rekomendasi majeng semeton sane pacang meduwe parikrama. Santukan niki wenten genah sane presiden nampung kutus tiak tali diri nih kesempatan miliune nih kesempatan miwa cocok kangen piknik sareng keluarga niki. Mangolango Lake Estetik Restoran kesarengin kaluihan danu bage saking sanga sanga sanga sanga sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yo, tabela bale. Wah, bikin semeton tentunya semangat ya di malam minggu puniki. Apalagi buat semeton yang lagi di perjalanan ya. Jangan sampai ngebut-ngebut semeton kali ini ya. Kayaknya gak bisa ngebut juga ya semeton, karena di mana mana pada macet-macet banget ini ya. Oke, daripada lama-lama menunggu lagi, GFM membacakan dumun yang sudah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio. Jadi buat semeton yang sudah absen-absen, suksema banget. Ini GFM membacain dumun yang dari awal ya. Ini ada Mbok Nanda sama Beli Betit yang lagi di perjalanan ya, biar makin semangat. Jadi GFM putarkan tabula bale biar Beli Betitnya gak ngantuk gitu. Lagunya udah GFM putarkan juga yang Lobo Kau Cantik Hari Ini. Semoga Mbok Nandanya makin cinta ya mendengar lagunya, Ciela. Oke, lanjut selanjutnya Niki Wenten Pak Tupurwe yang request lagunya Virgon Surat Cinta untuk Starla. Waduh, kali ini coba nih surat cinta yang beneran nih untuk kekasihnya. Apakah sudah punya kekasih apa belum ini Pak Tupurwe? Sudah joinan juga ya Ring Sesetan, suksema banget. Salam-salamnya buat Iketut Ari Sugine, Cak Mbois, Dek Nari, Putu Drupadi, Ketut Nariasi sama Nyoman Swastika, suksema. Lanjut-lanjut Niki Wenten Igede Pasek Ring Monang Maning request lagunya Derby Romero yang Gelora Asmara. Wah, sudah bergelora ini tadi lagunya. Semoga dinikmati di malam minggu pun Niki ya. Lanjut-lanjut Niki Wenten Abah Waisel Ring Samplangan sudah joinan juga, sudah stay tune terus. Ini Ring Gianyar katanya ya, suksema banget. Ada juga Niki Beli Kadek Suwane Ring Ubud request lagunya Gigi yang 11 Januari. Wah, lagu serak-serak basahnya Gigi itu emang identik banget ya Niki semeton. Nanti GV putarkan. Lanjut Niki Wenten Cok Gus Permana saking Sukawati juga sampun joinan. Pak Rai Kobo Ring Mengui juga sampun hadir. Ada Gede Sumaya Sering Buleleng juga sampun monitor-monitor ketua. Sudah semua banget. Ada juga Pak Gede Sumaya Se. Sudah ya tadi. Aduh, pusing Niki gak baby. Ada juga Ibu Wayan Lastri Ring Tabanan sampun joinan. Ada Doping SDC juga saking Gebagan Kayu Bihi. Ada Gung Biang Rake yang seperti biasa request lagu favoritnya ini ya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Semoga cuaca hari ini cerah ya semeton, secerah lagu dari It Gitaf Puniki. Salam-salamnya katanya buat Bu Joni, Nini Gusta, Bu Tu sama terus juga ada dari Bu Turing ke Bu Iwo ya juga sudah nyaringin, suksema banget. Lanjut Niki dari Mbok Herlinawati juga sampun joinan. Ada Pak Joni Sareng, Bu Joni juga sampun joinan Ring Buana Indah. Salamnya buat Gung Biang Rake Sekarini, Gung Aji Apel yang ada di Padang Sambian, dan anak tiang Wayan Joni Marta di Dalung dan Made Hendra Gunarte. Seperti biasa GVP sudah putarkan lagu favoritnya yaitu Rindu Ku Rindu. Itu semoga tersampaikan juga buat anak-anak tercintanya biar semakin rindu ya. Lanjut-lanjut Niki Wenten saking Pak Putu Juleo saking Tulikup Gianyar juga sampun nyarengin. Ada Mbok Ira Susiadi Ring Penebel yang request lagunya Afgan Kacamata. Wah, sudah GW putarkan juga, semoga makin membara Niki semangatnya ya. Buat semeton yang mau request-request juga boleh banget, karena gak cuma di WhatsApp tapi ada juga Fox Radio. Kalau mau request di aplikasi Dados Niki Semeton, Ring download aja di App Store ataupun di Play Store-nya, karena di sini sudah beberapa ada yang joinan juga. Hai Dumun Niki saking Iketut Ari Sugina di Nastre, terus juga ada J Tusri saking Bali dan juga Awi Bagus sampun nyarengin Ring aplikasi. Suksema banget semeton, apalagi kalau misalnya semeton juga mau di via Facebook, boleh banget Niki Semeton di Fox Radio Bali 99.3 FM ataupun juga bisa di Instagram-nya di 99.3 FM Fox Radio Bali. Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.

93.3 FM Fox Radio Bali, bahannya budaya Indonesia. Karena susayang ya. Kalau semeton sayang, jangan cuma sayang sama orang lain, tapi juga sayang sama diri sendiri ya. Jangan cuma menjaga perasaan juga aja kenten ge, tapi juga tubuh juga perlu diperhatikan dan dirawat. Harus disayang-sayang juga Niki semeton. Nah, buat semeton yang lagi cari produk terpercaya untuk tubuh kesayangan ya semeton, ada sanga-sanga Niki yang tentunya produk asli dari racikan Babe Bambang Pranoto. Semeton Niki bisa mendapatkannya di The Keranjang Bali lantai 1, atau juga kalau mau yang pal-pal Niki semeton wenten Ring Kimia Farma K24 Apotek Ralan Ring seluruh Indonesia, Ring Century seluruh Indonesia Niki semeton ya. Untuk di The Keranjang Bali Niki buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Niki cocok buat semeton yang lagi malam minggu bingung mau kemana kenten ge, pengen beli oleh-oleh Niki dados. Terus juga oleh-oleh juga bisa berupa sanga-sanga Niki semeton ya. Langsung aja dicek-cek saja Dumun Ring The Keranjang Bali. Jadi gak perlu bingung lagi buat semeton yang mau cari obat-obatan herbal kenten ge, produk herbal kenten yang terjangkau, yang spesial juga, langsung saja datang ke tempat terdekatnya semeton. Karena merawat diri itu bukan soal mewah saja, tapi soal peduli dan sayang juga sama diri sendiri.

0: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Mau ge, Niki, jog minyak balur sangat-sangat ne paling penting tenjeng hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, ja ulang tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija jak tentelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, Sheila on 7. Niki, setelah 4 tahun vakum tampil di Bali, akhirnya Sheila on 7 bakal manggung lagi di Bali, Niki Semeton. Dan katanya banyak banget yang sampai perang tiket ya, war tiket. Dan untungnya Gek Feby dapet sih. Agak sombong bedek Niki. Nah, ngomongin Sheila on 7, sama seperti judulnya ya, film favorit, ada beberapa fun fact favorit menarik Niki Semeton dari Sheila on 7. Jadi yang pertama, Niki dilansir dari My Music Channel. Jadi Sheila on 7 Niki ternyata dulunya namanya awalnya bukan Sheila on 7 ya. Ternyata awalnya grup ini tuh bernama WHY Gang atau Y Gang kenten nggih. Lalu sempat berubah juga jadi Sheila Gang, dan sebelum akhirnya resmi setelah manggung terus di Jogja, jadinya resmi memakai nama Sheila on 7 saat masuk dapur rekaman Niki Semeton. Dan tentunya fun fact kedua dari Sheila on 7 Niki katanya bikin salut Niki. Kepada netizen-netizen juga komen-komen, karena Sheila on 7 ini hampir enggak pernah tampil di hari Rabu. Waduh, kenapa gitu ya? Bukan karena mistis ya Semeton, tapi karena duta sang vokalis itu rutin ikut ronda kampung di daerah tempat tinggalnya yang ada di Yogyakarta. Waduh, jek rajin gati Niki menyamu braya Semeton. Bahkan namanya juga masuk jadwal ronda RT. Sederhana banget Niki Semeton ya. Mungkin itu juga yang bikin banyak orang yang makin respect sama Sheila on 7 ya. Apalagi sama Mas Duta. Oh, kayak baby tidak sabar Niki yang mau menonton Sheila on 7 Mas Dutanya aja sih sebenarnya. Karena walaupun sudah besar dan terkenal ya Semeton, tetap membumi dan dekat juga dengan kehidupan sehari-hari. Cucok.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kadang ada doa dan harapan yang pelan-pelan mulai teramini. Iya, apalagi soal pekerjaan dan masa depan ya semeton. Semoga yang lagi cari kerja dipermudah jalannya satu persatu. Nah, Niki GVB ada informasi buat semeton yang lagi mencari pekerjaan khususnya di masa depan. Kenten G, Niki ada lowongan kerja dari PT Klendi Sejahtera Abadi yang tentunya saat ini membuka banyak posisi mulai dari supervisor area, manajer operasional, HRD, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stok opname, terus juga teknisi AC dan listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, sampai juga ada penjaga malam semeton. Tuh, berbagai macam Niki semeton peluangnya. Penempatannya juga luas, Niki wenten ring area Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan, Negara, Singaraja, sampai juga di cabang yang terbaru Niki wenten ring Seririt. Jadi semeton bisa langsung datang membawa lamaran dan interview selama bulan Mei di tahun 2026 ini ya semeton, di bulan ini. Jadi lamaran ini bisa dititipkan juga di kantor pusat Klendis lantai 3 yang ada di Dalung, ataupun juga bisa di cabang Klendis terdekat, atau bisa juga lewat emailnya buat semeton yang tidak sempat mampir kenten ge, bisa langsung ke gmailnya di rekrutmenklendisbali@gmail.com. Atau juga kalau semeton mau langsung lebih dekat lagi, bisa langsung menghubungi via WhatsApp-nya atau via teleponnya ring 087-761-299-127, atau juga bisa di nomor 081-935-102-997. Tentunya Niki bukanya tidak di malam minggu, guys, semeton, guys. Tetap bukanya di Senin sampai Jumat. Jadi masih ada waktu lagi 2 hari untuk menyiapkan berkas-berkasnya Niki semeton. Atau bisa juga cek Niki Instagramnya biar ada info-info terbarunya. Nanti kalau ada postingan bisa langsung dicek di @lokerbaliklendis dan juga @klendisgrosirbali. Semoga yang lagi berjuang buat semeton, yang lagi cari kerja, rezekinya datang dan hasilnya gak cuman jadi harapan saja yang terlalu manis.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Roni Parulian, mengapa? Wah, ini Ki merupakan requestan dari semeton tercinta yang sudah tidak sabar Niki untuk diputarkan lagunya ya. Sudah GV putarkan kali ini untuk Cahya Ring Tangep. Salamnya katanya buat Royce Kani, terus juga Mbok Miniasi dan juga istri tercinta yang lagi duduk santai sambil dengerin siaran yang ada di Indigo bersama GFB. Sukses banget, Niki sudah GFB putarkan juga lagu favoritnya ya. Lanjut-lanjut, GFB mau bacakan dumun absen-absen yang sudah masuk via WhatsApp-nya. Buat semeton yang mau, masih bisa juga di 087-808-555-993. Niki Wenten Belian Suring seputaran Kelungkung. Terus juga ada Nini Gusta juga yang salam-salamnya buat anak cucunya Nini aja. Moga state kenak rahayu. Mi, perhatian sekali Niki. Jek bapak, baby. Kayak dianggap cucu Niki ya. Sukses banget Nini Gusta. Terus juga Niki Wenten Cak Mbo Is yang request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Sudah GV putarkan juga spesial buat Cak Mbo Is yang lagi di Pogading. Terus juga ada Niki Mbok Herlina Wati, katanya tadi belum request lagu ya, jadi GV putarkan dulmun lagu dari Batas Senja. Kita usahakan lagi juga GV sudah putar, nanti putarkan, sukses banget. Terus juga Niki Wenten Yanbur Arini, katanya telat Niki absen, apakah dapat hukuman? Tidak Niki Bu, ten kenapi masih di jam 8 Niki, sukses banget. Sampun joinan ring kesiman. Sudah GFB bacakan juga absen-absennya, sukses banget. Terus juga Niki Wenten Pak D ring pego juga sampun nyarengin via WhatsApp. Niki di Facebook juga sudah rame semeton ya. Niki ada Wenten Wayan Sugite ring kute. Waduh, ada tetenya Niki di belakang ya. Agak enak Niki dibacanya ya. Wayan Sugite ring kute, katanya kute lagi mendung. Waduh, kira-kira di tempatnya semeton apakah mau hujan juga? Karena GFB juga kurang tahu Niki, karena GFB diem di studio aja, tidak dapat keluar studio, jadi tidak tahu cuaca hari ini kayak gimana. Sukses banget untuk informasinya. Terus juga ada dari Dewi Artini ring sesetan. Ada juga Camang Mustike ring, oh Niki Pak Kak Podol ring samplangan juga sumpun monitor. Terus juga ada dari Koming Suwerti ring Sibang Kaje, ada Nang Oman juga ring Abian Base, Lu Sumar juga sampun hadir, Pak Lin ring Klungkung, ada Parwati ring Pemogan, ada juga Iwayan Brater ring Batu Bulan, ada juga Niki Witnyane, Aji Witnyane Niki nggih ring Bedugul. Terus ada Pak Pun Panpung Fing Fing. Aduh, agak susah Niki dibacanya. Apakah benar Niki namanya Panpung Fing Fing? Agak Cina-Cina Niki nge ring Sibang Gede sampun hadir juga. Ada Mahesa juga ring Taro sampun hadir. Ada juga Sang Tuketut ring Siangan Gianyar. Lu Sumar juga sampun update radionya. Sukses banget sampun joinan via radio ya buat semeton. Kalau misalnya tidak punya radio juga bisa joinan via aplikasinya Fox Radio ya. Terus juga ada Niki Oka Mulyarte ring Padang Sambian, ada Dex Apong ring Kelungkung, dan juga Ketut Kalpe ring Suwuk Buleleng. Sukses banget semeton tentunya, karena di Fox Indigo apapun cerita dan perasaannya pelan-pelan aja, kita usahakan lagi aja.

99.3 FM Fox Radio Bali, bahannya budaya Indonesia. Memang kadang hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai yang kita mau ya semeton. Jadi pelan-pelan saja, usahakan lagi saja, sama seperti lagu dari Batas Senja Puniki ya. Dan tidak terasa semeton, kebersamaan malam ini bareng Gek Febi sampun sudah di ujung waktu Niki ya. Susah banget untuk semeton yang sudah menemani juga, yang sudah kirimkan requestnya, salam-salamnya untuk orang tercinta, ataupun juga berbagi ceritanya pada malam kali ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Gek Febi putarkan bisa jadi timpalnya semeton untuk menutup malam minggu pun Niki, jadinya lebih hangat kenten ge. Setelah ini tentunya masih ada penyiar yang tidak kalah gaul lagi semeton. Coba tebak numun siapa kira-kira. Tentunya tetap jaga kesehatan, sampai bertemu lagi besok bersama Gek Febi tentunya di jam 6 sampai jam 8 malam Ring Indigo dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gek Febi pamit undur diri. Fox Radio Bali 99.3 FM, bahannya budaya Indonesia, tumbuh jadi lebih baik bersama 99.3 FM Fox Radio Bali, sanga-sanga sing ade lawan. Selamat malam minggu.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda.

0: Aing ada lawan.
1: Kita ulangun.
2: Om Swastiastu. Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Kita ulangun makin sarang Gus Gandhi sama Ton. Yuk sani durung memalam mingguan ngiring tumbuh jadi lebih baik.

Lo mengerti Beb, Yening subuh sing sayang lebih baik jujur daripada mengkep-mengkep dan nyalanin tresne sane sing jelas gitu jekone semeton. Punapi gadres semeton, kena niki malam mingguan, punapi kelabu, napi jalan-jalan, utawi niki hanya sekedar dados tukang ukur jalan niki. Daripada sing jelas gitu niki semeton, niki mending langsung merapat ke 99,3 FM Fox Radio Bali sampun wenten niki Raja Buduh. Baru mulai beman kena walek Gus Gandhi. Nah kudiang men kita Jepangnya bahagia kenda niki nge malam minggu pang terus ceria kenda niki sanding orang kelabu kenda niki nge. Ngiring saringin Gus Gandhi ring 087808 ripple 5993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Ingetang talar niki semeton mawinan mangke niki Gus Gandhi dumun nyilurin beli Gus Windu bagus niki nge. Ah, beli Gus Windu kari persiapan ujian benjang niki semeton. Ngiring doakan supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya bisa lulus gitu nih semeton nge. Coba dumun niki info kijel uang nih niki malam mingguan atau request lagu napi niki anto nimpalin malam minggu semeton niki nge. Coba info Gus Gandhi jantos nge nyantos napa ringgalah solas mulai aja bos.

0: Gita Ulangun.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan,

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Insting Blingo Rahang, ada sesuatu yang engkau sembunyikan. Asik. Coba biar tidak selalu salah di matamu. Apa perlu ya CCTV ini aku keluarkan? Adi medrama gong dari Doni Kingi. Rajang nomor niki Wenten Herlinawati ring wawidangan sempidi ring mungkin mangkin niki sani kantor malam mingguan goni niki aruh kengken niki malam mingguan ini kingi malam mingguan kelabu nih sate kambing demen. Aduh, rajang dalar niki Wenten Ibu Made Warni ring wawidangan pengosekan niki nge suksema sampun nyaringin Gus Gandhi kenten niki nge nasembang kondi niki galang kangen ya di Astun mangkin niki sampun wengi galang kangen Benjang mangkin pun pirengin niki pangengal kondi semeng kenten niki nge yen bengal semen kangen pangengal membuka dagang nasi kuningnya kondi niki. Aduh, geng rajang Bu Made kenten niki nge sehat rahayu niki. Dalar wenten sira bali niki san sampun nyaringin Gus Gandhi wenten Pak De Dede Pongki niki suksema niki ring paksa bali kelungkung nyaringin kode niki nggih. Temangnya nih ikhlas saking harmonian nggih. Mali jebos Gus Gandhi cingain dumun niki Kang Yang alon-alon dumun niki Gus Gandhi amun besiaran lagu Bali jek bingung niki. Jek bingung nggih dan niki nggih niki si pleh to kukin tidong benah nggih dan niki nggih. Rajang lan niki wenten Made Mudri wenten Mbok Citra ring Klungkung dalar niki wenten Nick Eddy san sampun nyarengin Mbok Yan Burari ini dalar niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi Cok Gus Permana dalar niki lan makeh niki semeton san sampun nyarengin kena niki nggih sane durung ireng sarengin niki semeton ring 087808553 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi ngiring membudu-buduan nemu niki semeton. Buduhan ini mebayah ne we ya semeton gawe buduh ini mebayah semeton.

0: Enteng ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Ya, 99,3 FM Fox Radio Bali. Apang sing bingung kene niki semeton iki berangkat orang sing man restu. Nah, coba niki jek ampet semeton meliang yang satu dus minyak balur sanga-sanga semeton iki. Adik

cara Tegus Gandhi. Nah, kot 9 kotak packaging niki semeton gunting jadi dua bagian genta niki nge. Nah, tahun produksine wajib niki 2024 ke atas. Yening sampun lengkapi talar niki sarang syarat sanitiosa niki semeton nge. Nekadi niki fotokopi KTP, nomor telepon sani aktif, talar niki nama lan alamat lengkap. Nah, di depan amplop semeton dagingnya niki pilih salah satunya nge, karyawan konsumen napi sangasian genta niki semeton nge. Yening sampun jangkep sami niki. Langsung kirim amplopnya nih semeton ke Fox Radio Bali utawi langsung ke pabrik sanga-sanga. Sana mengenai nih kirim Margi Sawo nomor 88 Banjar Sanding di Sebabakan Gianyar Bali. Karena niki semeton semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya. Dan niki berlaku sampai 1 Desember 2026. Makanya semeton jek langsung duang dus beli semeton. Semeton bingung info sarang gue seganti. Jek banget aja niki info sana lebih menarik digital saya beli. Di Fox Radio Bali tentunya niki sebetulnya.

0: 올라군.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Semeton Fox. Nah, niki informasi Gus Gani ketu saking BaliTribunews.com. Kenten Semeton nge operasional niki saking bus Transmetro Dewata utawi TMD niki ngangge anggaran patungan niki Semeton saking pemerintah daerah provinsi lan rumasuk niki ring Pemkot Denpasar. Kenten niki nge kawentenan TMD niki kearepang kenten niki nge sida mengurangi niki jumlah kendaraan pribadi sane keanggen masyarakat lan niki harapannya ni masyarakat sida beralih ke kendaraan umum. Nanging niki Semeton nge ring lapangan niki pada kenyataannya kenten niki nge pengguna bus TMD niki masih wenten ring bawa harapan kenten niki nge niki cuma wenten ring angka 50% kemanten ternyata niki Semeton. Nah yening Semeton niki melancaran utawi bepergian kita niki nge napiki Semeton niki ngangge layanan publik niki sekadi Transmetro Dewata utawi ngangge kendaraan pribadi Semeton. Yening Gus Gandhi biasanya agak nebeng niki Semeton.

0: Kita Ulangun.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sangga-Sangga dan Fox Radio Networks.
3: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
5: Ada. Di Sangga-Sangga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
3: Emang nggak jauh dari Renon?
5: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangga-Sangga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
3: Ada treatment apa aja emang?
5: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
3: Harganya affordable nggak?
5: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
3: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
5: Gas!
6: Relaxkan tubuh Anda di sana.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Ternyata niki mare Gus Gandhi tawang alasannya kenapa sate meklo dek niki lebang gitu niki. Ternyata jauh panggang dari api gue niki. Ada satu lagu dari Kiss Band featuring Tiari Bintang niki semeton ge sane memorde jauh panggang dari api sane sampun ke arsi sareng Ari Ring Wawidangan Gunung Guntur niki ge suksema sampun nyaringin salam talar niki sareng beli gede kancang ge rajang talar niki sareng semeton Fox Minabring wong ini mangke niki kantun ngelemur sekadi Pak Raden niki ring batu bulan. Borain niki melali mak gaene malam minggu jek pragat megae pangade kone aku meli Pak Jero jek ngiring ya mak gaene langsung kau gini Pak Jero niki nge jek ruwet san niki ngujang megae gini mak gae. Aduh rajang dalar niki wenten sire niki kang ya dumun ngantri niki nge jaga liugati niki nak nyaringin niki nini Gusta suksesnya niki sampe nyaringin Gus Gandhi talar niki wenten beli ngurah endu niki nge suksesnya niki sampe nyaringin Gus Gandhi kene megatre koni sarang semeton Fox Sami rajeng kompak mesawi terke mantan tembangnya ni sayangin seenuni mengurip koni niki nge saking Gus Gandhi koni niki maksudnya niki sire oh suksesnya Gus Gandhi gitu. Cek ruwet san niki hidup deh Gus Gandhi niki nge. Suksema niki wenten Mbak Ade Ratna sampun nyaringin niki tembangnya ni saking digapar gone niki nge kulis rabutan genda niki nge patah sekali Gus Gandhi kulis rabutan niki tekuli megai bien megai niki genda nge. Cuma lain petang nih mangkin niki Gus Gandhi megai nimpalin semeton genda niki nge. Nimpalin semeton nani budoh-budoh niki makin bu niki waktunya Gus Gandhi niki nimpalin gendan ge Adi Suputra niki suksesmu saning arsa tembang sideman Karangasem saking Agung Rakesidan niki malu jebos Gus Gandhi putarkan ge Gus Windu niki kariwenten persiapan ulangan niki benjang gendan niki ulangan akhir semester niki. Makanya makin melajah kau niki nge mani pang man nilai 10 pangsing hilang angka satunya dadinya taluh gede man niki

Nah, kenyam Adi lakar beli jaga, yening kanti beli tega, ngai Adi sakit hati ingetan BPKB aja sertifikat tanah kan bu Adi ngabe. Nah, deh gedein bekalain bekalain. Nu masih belum gerengan gitu, nu masih ngajak sertifikat nih. Aduh, jak dua nih ya, ya neng kanti beli ngai sakit hati kalahin be gitu nge. Sertifikat jak BPKB ini kan beli nggak bu Dadi beli lo kalahin. Aduh, juga ada dewan nih kengi. Nah, kudiang menikingi daripada ngitungang sertifikat aja BPKB niki sementon nge. Ingetang taler niki Gus Gandhi sampun wanti-wanti niki memberikan informasi yening produk asli sangat-sangat racikan Babe Bambang Pranoto niki. Ring tiap kemasannya nih niki wenten foto Babe Bambang Pranoto niki semeton nge. Lan wenten kali produk herbal teranyarnya nih semeton wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pindah ke produk seni lebih ultimate. Nah, yening semeton niki jagi nakinin lebih lengkap lagi, lebih detail lagi nge. Durus niki rawin ke manten ke Instagram @sangasanga_bali miwah website resminya nih balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id nge. Kenten talar niki semeton mawinan sanga-sanga kenten niki nge make pisan niki dados keangge ngilangin masuk angin pegel-pegel rematik pegel linu talar niki sida dados pertolongan pertama rikala semeton niki memargi joh kenten niki nge berkendaraan mina pulang kampung kenten niki yen pegel-pegel kesemutan langsung ke manten niki ngangge minyak balur sanga-sanga nge. Sampun wenten talar niki kemasan travel size-nya nih semeton, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa masukkan ke dalam kantong nih semeton nih, asal jangan ke kantong tetangga dimasukkan semeton. Palingnya nah niki bener ke tengah jalan gitu dan niki nih yen begitu jak tengah jalan niki aja sing ada niki. Nah kan tadi ini patah hati dari niki semeton.

0: Kita Ulangun.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 0833 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan. PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-sangat. Ye nade beli ngajanang. Sing gitu loh. Tuh artinya beli lakar kenu sedua. Kenda niki ngeng. Ujang kenu sedua. Ngalih babi guling. Gune niki. Ayo kecohone. Cara di Denpasar sing kuang dagang babi guling. Niki nyaruang niki. Nyaruang niki loh. Udah banget nyen. Harus cek dan recheck niki dan niki kal kije beli gitu ngajanang kal ngujang ajanang gitu ngali babi guling amun gitu jawabane. Nah patut pun niki takonang niki sekan sing dan niki den pasar liu dagang babi guling. Nah semeton ya ning semeton niki ngelakuin perjalanan jauh sing itu semeton niki sampun pasti ke rawan yang namanya tangan kesemutan, kaki pegel-pegel, bangkiang sakit. Ingetan tata niki semeton nge ngangge minyak balur sanga-sanga semeton napi malih niki wenten sani kemasan travel size. Nah yen ini semeton niki agak ruwet dek gue seganti yen nganggu ini klasik karena tiang kurang suka mencium aroma rempah yang begitu kuat. Nah Gus Gandhi sarankan gunakan saja yang ultimate sanga-sanga mawina niki wenten aroma lavender tapi khasiatnya sama top chairnya semeton jos kenten niki nge. Nah tentunya ini niki semeton side ngemulihin produknya ini Ring Kimia Farma K24 Apotek utawi Apotek Century seluruh Indonesia niki semeton nge. Ingetan adalah niki produk asli racikan babi Bambang Pranoto wenten foto babi ring tiap kemasannya nih semeton nge sampunang nge produk palsu niki semeton rajang talar niki wenten Mo Ira Susiadi niki ring penebel kenda niki nge suksesnya sampun nyaringin Gus Gandhi wenten talar niki Bu Sekaryani ring keboiwe ring wong ini mangkin jaging arse tembang bule Jepang kondi niki saking YS Bali kenda niki nge sing kanggo bule uli buleleng niki bu. Harus bule Jepang je kenda niki nge bule leng sing kanggo niki amun sing kito bulena niki kan. Bulenan niki negara apa bulenan niki. Pantun demen Gus Gandhi kenda niki nge buah kelentang tang jukut kentang merakita. Oh sing tuh gending tuh. Buah kelentang, buah manggis, buah kelapa, kolang kaling. Artinya gelalang geliling using. Artinya yang ganteng, yang manis jangan lupa guling guling. Wih aget ingat niki guling genda niki nge. Yang sing kita gulinge bu niki. Aduh, Pakde Pegok suksesnya niki sampun nyaringin kije kalau menjaga niki jagaeng lengkap gati niki aba-abane niki kuang abu kresek barak aja niki. Wenten doping SDC suksesnya niki sampun nyaringin Gus Gandhi ring wawidangan ke bagan kayu bihi kenda niki nge kesaringin talar niki Bu Madi Warsini ring nusa dua suksesnya niki wenten Belian Su kenda niki ring wawidangan kelungkung nyaringin kone niki nge. Tembang ne tes pokna kene maksudnya nih adi ngajakin tes pokna nih. Oh Mary Sakura niki tes pokna. Nah ije kan laku tes niki tes ujian sumatip napi ujian napi niki sekenang nake dimun niki. Wenten beli putus stone suksesmu sampun nyarengin kena niki nge ring mewidangan yang batu wenten Tusri niki ring Bangli suksesmu sampun nyarengin taler mo kade asih taler niki suksesmu tembangnya nih kone niki jembatan merah nge ya nebo mecet niki dari kuning niki jembatannya.

95,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Hutang karma saking pompi kesarangin Ade Ara kenten iki sane sampun ngeteri rager yang dasa menit ngelintang saking galah dasa wengi. Minaba niki semeton sane sampun unap-unap jaran kenten iki. Ade nak ngerti bahasa unap-unap jaran iki nah. Coba demo niki semeton ane ngerti bahasa unap-unap jaran yang di Denpasar, Badung lan sekitarnya ya napi ya dan bahasa niki nggih. Unap-unap jaran tuh nguyuk-nguyuang gitu, kena tidur tapi dot ninguang Gus Gandhi siaran gitu niki. Ya di bleleng unap-unap jaran orang niki semeton. Aduh, mode wati ring wewidangan brawe niki ampun metutup minap niki warung rujak tipat cantok niki. Aduh, di je warungnya kena ora ini niki kan tiap lali ke warungnya ada je niki perempatan brawe. Nah, yen po perempatan brawe belok kiri ada tiang listrik. Ditu bo niki kayaknya ditu warungnya sing ditu bo antiang gitu. Jemputnya nyenan gitu. Aduh, juga ada doen niki nggih. Rajang dalar niki wenten semeton Fox anu sampun nyarengin ring wong ini mangke niki Buayan Lastri ring wewidangan Blayu Tabanan genten niki nggih. Wenten yang enak ring singa padu niki nggih. Suksesmu sampun nyarengin Gus Gandhi. Ibu Wayan Sugiani niki ring Karangasem Manggis genten niki nggih. Asane tetanggane Febi niki. Karangasem Manggis genten niki nggih. Beli gede pasak ring Monang Maning niki suksesmu ampun nyarengin niki jagung bakarnya niki ampun metutup niki. Wenten mode Evi niki suksesmu sampun nyarengin Budi Arsa sampun bertembangi wow nggih Mok Citra ring Klungkung semangat Mok Citra kenten niki nggih ah hidup harus tetap dijalani kenten niki nggih len ngoyong sing berarti usak niki mobile kenten niki motor rusak amun ngoyong. Makanya hidup harus dijalani agar mesin tetap berjalan kenten niki nggih apang terus panas mesin ini kenten niki belian gen suksesmu niki ring wewidangan batuan nyarengin gone niki nggih kal kijian niki bareng bepeteng. Borain sesai Gus Gandhi nak siaran tuh negak gitu ada sing kijian niki cekemelit-melit saja niki orang. Request kore lagu meong bang pindang beseng ade niki baru tinggalinnya pindangi pemelaib niki. Aduh meyongnya jadi nak singnya yang ngamah bikul kenda niki nggih ada bikul nak ajak ke mepelalian niki ajak kini meseke ngalih pindang kenda niki nggih ajak mula gumi gonyang ganjing niki semeton wenten bumade war sini talar niki morustini suksema sampun nyarengin gune niki nggih kanggo sate besi gune pang mekloan good good gus lebihin yangin basi gen gune niki pang sekalian dari kuda lumping gune niki hahaha kecil keceplosan Gus Gandhi niki.

0: Gita Ulangun.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no luck ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
6: Fox Bali

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali harus berjuang gen dan niki nge ampunang ge manten niki juang-juang gen malu tanggal 1 bayar au oh, yen tanggal 1 man gaji niki tanggal 1 jat telah niki ya bon gen niki siapana niki ninggalin gaji gen dan geng-geng carane niki sing kita niki Pak Dirire sukses niki sampun nyarengin gen dan niki nge be pasti be tidur niki nge kali jani gen dan nge Wendan dalan niki pakarun yase. Ya, kita ulangun niki ring sedirit nyarengin guni tembang nyane bungkung pasubaye niki nggih. Kada nak bungkung joda niki. Coba Gus Gani rerah demo niki nggih. Malam Minggu satie terus ring Fox Radio Bali. Salam guni niki sareng Abu Komang Gunadi. Ya, terus sane pasti ke mirengang Gus Gandi guni niki nggih. Aduh aget ada nak ninguang Gus Gandi nggih. Ada masih nak buduh ninguang niki nggih. Aduh. Wajan Gus Gandi bagus mecepet gue niki be asli bleleng nih percaya tiang uli bleleng niki misi mecepet nih niki cuma di bleleng kira ada orang niki mecepet sambunang Gandi nih gue niki lagu nih gue yening wenten malah jebos Gus Gandi cingain demo niki gue unap-unap jaran niki Gus ah weh sekan ya nak bleleng kan namang niki unap-unap jaran aduh suksesnya niki sampun nyarengin wenten Pak Wayan Karbawa niki sampun nyarengin ring batu bulan tembangnya nih kuning niki jagung bakar malah jebos yang wenten galah nge wenten dalar niki Aji Gundul ten merambut niki Aji Gundul dan merambut. Aduh, ni durhaka Gus Gani ni ngendang anak lingsir niki. Suksesnya niki sampun nyarengin ge. Ah, wendan dalar niki. Mbok Yona Bintang, ampun niki ya, ampun siaga tembangnya niki. Nini, Nini Mika Naya, kenda niki. Suksesnya sampun nyarengin niki. Napi niki kirim Nini. Gus Gani sing ngidang mirengang niki ge. Oh, niki mau Irlawati nak mulai ngendah niki. Len Pak batas cek. Beliang sate niki tolong bungkus sing. Bungkus niki tapi niki nggih sing-sing isi niki.

0: Gita Ulangun.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Memolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga sama Ton Fox kadisane Gus Gandhi ucara sewai-wai kita niki nge ultimate Sanga-Sanga kita niki ngangge 140 bahan alami pilihan taler niki memang diracik dengan sepenuh hati semeton untuk memberikan rasa nyaman dan ketenangan. Tapi malih niki wenten aroma lavendernya nih semeton niki nggih. Nah, nanging ingetan dalar niki semeton nenten jetuah minyak balur kemanten produknya nih niki. Minakadi niki wenten bubuk sanga-sanga, wenten sabun, nyanto skincare lan dupe dalar niki wenten nggih. Informasi sejangkapnya nih semeton durus rawuhin kemanten niki ring Fox Radio Bali sana megenah ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X dan Pasar utawi niki pesan kemanten ring nomor telepon 0819931102 sekali lagi 0819931102 sanga-sanga sing ada lawan.

95,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Minaban niki kantun wenten niki semeton sane mirengin 99,3 FM kantun mesikian. Sareng Gus Gandi ring kita ulangun kita niki semeton nggih. Susah.

Niki, sira niki sane kari miringin Gus Gani coba niki colek demun Gus Gani ri 087808555993 niki nggih. Ten kerasa niki sampun 50 menit Gus Gani nyarengin genda niki nggih sane ring wong ini mangkin niki. Durung sida mungkin Gus Gani putar utawi wenten keiwangan niki rekale Gus Gani muter lagunya ini cari wau niki wenten agak error dik Gus Gani niki muter lagu Kang Yang niki nggih pengambure benjangan benjang semen niki rauhin malih genden niki nggih. Yen nyak berauh genden niki jagi ngetang enang kopi doang gelas semeton de jangin ini gule. Apang pahit mengilit ke dan niki nggih ardo nggih sedurung Gus Gani mepamit ke dan niki nggih saking Gus Mas Pemayun do meniki semeton sing ngidang kebang niki mawinan bus gede niki barang bawaane sing ngidang kebang ke dan niki nggih niki san sampun ke arsi sareng Agus Adi ke dan niki ring tabanan niki ternyata niki wenten dalar sane nyarengin ring widangan nu sedua niki nggih Pak Kari Brata ke dan niki sukses Gus Gandi kene niki sampun tapi saya sampun nyar genta niki. Ternyata Gus Gani jeng polos niki genta niki. Ngepolos Gus Gani mulai sing makpak senal genta niki.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Suksesmu niki sama ton mewali Gus Gandhi ucapangi mawina niki Gus Gandhi harus mepamit dumun niki saking kita ulangu niki pinake penguntan niki wenten beli komang bikul niki. Asal nyambat beli mang bikul cak kedek pada Gus Gandhi kena niki. Suksesmu beli daripada telat 3 bulan mending telat nyarengin Gus Gandhi kena niki. Dua kesan niki aja-ajaan beli mang bikul niki nggih pengalaman san niki yang telat 3 bulan mayah cicilan cek metarik niki kendaraan niki kena nggih. Suksesmu niki sepetahun sampun nyarengin Gus Gandhi langsung ke manten niki nggih. Ah isap niki. Sinamuri yang wenten kayuangan rekale nyarengin ring radane mangkin wadah jege gonyakan ke manten sepetahun nggih rajang berisi istirahat rahaja yang bersandakan kecunduk muali ringgala sanitiosan. Langsung yang mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye.

Kitu-kitu perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana, aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Ketus-Ketus Herbal.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Sesi Pribumi.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Mewali Gus Gandhi ring sesi Pribumi. Semeton makin nyarengin dumun ge tumbuh jadi lebih baik yuk.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing ada lawan. Gus Gandhi masih di sini menunggu semeton Fox ring DJ cepat dan begenah ring semengi mangkin kena nikinge sane olahraga, sane kantun ring pesirepan, sane kari masak, sane kari ring peken. Dimanapun ya Gus Gandhi tunggu ya, semeton boleh ikut join di WhatsApp 087808555993 atau di Fox Radio mobile aplikasi. Sosial media juga boleh ikut gabung di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali sampai mendekati 10 pagi nanti ya. Kalau semeton ya baru saja gabung ya, masih panjang perjalanan kita. Ingat ya, lagu-lagu yang di request di sesi pribumi adalah lagu-lagu terbaru semeton ya, lagu-lagu Indonesia terbaru ya. Oke, kalau nanti agak melenceng dikit, Gus Gandhi ingatkan, kita saling mengingatkan tentunya ya. Oke semeton, segala informasi juga sudah Gus Gandhi siapkan spesial untuk menemani hari yang cukup cerah ini.

0: Sesi Pribumi.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang

0: dengan lawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wentane kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, ja ulang tuni makelo saja nulia niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebak ke hija-hija jak tempelur ruwet antuk harga sane lebih

0: limang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Valley, Bahana Budaya Indonesia.

Dan aku selalu siap ya untuk menjalani hari, baik di hari Senin, hari Minggu, hari Sabtu, atau hari apapun itu. Katakan selalu siap untuk menjalani hari. Karena hari-hari yang kita selalu jalani adalah pengulangan saja sebenarnya sebeton ya. Tidak percaya, coba ya bayangkan dan rasakan sendiri ya, bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah pengulangan saja. Tapi ingat, yang harus diulang adalah hal-hal positif yang bisa memberikan vibrasi terbaik bagi diri kita sendiri dan juga sekitar sebeton ya. Tapi kalau sebeton sedang sakit di hari ini, Gus Gandhi ucapkan doa yang terbaik, semoga lekas sembuh semeton ya. Dan juga kalau ada di hari ini yang berulang tahun, Gus Gandhi juga ucapkan happy birthday, semoga hari ini berjalan lancar, dan juga segala doa ya terucap agar semua bisa terwujud apapun yang diinginkan gitu ya. Tentunya hal-hal positif juga ya semeton ya. Tapi kalau semeton pengen berdoa mendapatkan free natural cream, tentunya semeton harus mendengarkan informasi yang satu ini semeton ya. Karena sepanjang bulan April sampai di bulan Juni ya, tepatnya 30 Juni 2026. Nah, masih ada panjang perjalanannya. Semeton bisa datang ke Kimia Farma terdekat untuk mendapatkan free natural cream ya. Jadi pembelian 3 minyak balur klasik ya, terus 2 minyak balur ultimate juga mendapatkan free natural cream. Beli 1 botol minyak Tanamilah Tanahmu klasik atau ultimate juga bisa mendapatkan yang namanya free natural cream semeton ya. Jadi enggak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena semua produk sudah ada di dekat semeton, yakni bisa ke Kimia Farma dan juga K24 Apotek atau Apotek Century seluruh Indonesia. Sedangkan kalau di Bali bisa semeton sambil jalan-jalan juga ke The Keranjang Bali yang ada di lantai 1, karena semua produk yang ada di tempat-tempat tersebut yang tadi Gus Gani ucapkan adalah produk asli racikan Babe Bambang Pranoto ya semeton ya. Pastinya sangat-sangat sing ada lawan.

0: Sesi Pribumi.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

Budaya Indonesia 11.9 KBFM Fox Radio Bali. Semeton Fox, apa kabar katanya nih dari Enda Onci ya, yang sudah membawa perjalanan kita juga di 36 menit lepas dari 7 pagi. Gus Gandhi menyapa dulu untuk Semeton Fox yang sudah ikut gabung di pagi ini ya, di kawasan mana ini, di aplikasi Gus Gandhi cek dulu ya. Ada Pak Ian Selamat di Samplangan, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi yang cerah ini. Terus ada juga Herlina Wati di kawasan Sempidi. Suksema Niki, sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Dalar Niki, sida malah Niki nge. Gung Aji Apel, suksema Niki sampun nyarengin. Ring semengi mangkin, rahajang beraktivitas kemanten. Dalar Niki wenten Yan Burari ini, ring semengi mangkin Niki saking wewidangan kesiman Niki nyarengin nge. Wali kau niki, coba Gus Gandhi cingain dumun niki nge, yenten-wenten kangen kita mata-mata nganyar dumun kenten nge. Wenten Bu Joni lan Pak Joni suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring semengi mangkin niki. Jagi Megater kau niki sarang pianaknya nge. Wenten Wayan Joni Marta lan Madi Hendra Gunarta dumugije Kena Rahayu kau niki nge. Sarang Gus Gandhi rajang bertugas kemanten. Tembangnya niki gabung dumun Bu Joni nge. Mawina niki tembang-tembang anyar mungkin genten nggih. Aku hadir ing Tabana niki sampun metembangi wau ruang baru saking Barsena genten niki nggih. Suksema sampun nyarengin dumugi je ampun kepirang tembangnya nggih. Megader kon niki majeng ring Rayu Sukarti sane kantun metungilan riki nggih. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Payan Sugita niki ring Kuta genten niki nggih. Melaporkan niki Gus Gandhi. Cuaca cetar cerah gue niki. Sarang Gus Gandhi sedikit ganteng. Terima kasih gue niki. Gus Gandhi aja sedek gitu naik. Sedikit ganteng niki. Itu naik terjemahan. Ngebeda niki artinya.

0: Sesi Pribumi.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Fox Bali

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia yang terdalam semeton new versi dari Noah yang udah membawa perjalanan kita di 48 menit lepas dari 7 pagi ya. Gus Gandhi mau menyapa kembali untuk semeton Fox yang sudah ikut gabung ya, ada Nini Gusta di kawasan Denpasar. Katanya nih mau kirim salam buat semeton Fox makesami ke mantan kone niki. Nggih, sukseme niki. Nenek Adir yang mau nang maning sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi punapi gatre niki nenek cantik. Ampun usan memasak niki. Wenten taler niki sane sampun nyarengin Tusri sane ring semengi mangke niki sampun usan ngarianin jukut unis niki meh kuang sudang lepet doen tuh. Aduh jegaeng jansan bu niki nggih. Wenten morai cantik niki sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi taler rahajeng beraktivitas ke mantan. Wenten taler niki semeton di tiang sane sampun nyarengin niki semeton Fox ring wewidangan Denpasar niki. Wenten gung biang rake sukseme niki sampun nyarengin niki nge. Wenten dalar niki beli kadek suana ring semengi mangkin sani kepupungan ngorang olahraga tapi buung karena hujan peragat alasan doen niki nge.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing, ada lawan. Sedia aku sebelum hujan semeton. Jadi nak beda nih, harusnya sedia payung sebelum hujan. Ternyata sedia aku sebelum hujan. Artinya, sedia aku sebelum engkau rindu setengah mati, katanya Niki Semeton. Satu lagu dari It Gitaf yang sudah direquest oleh Kadewati di kawasan Berawe. Ayangkan jam kuda membuka warung tipat cantok ini. Pang bener, pang gue seganti kamu kadong libur, Jani. Awas jeng orang medudup warung di pacantok nena. Kalau pedidi muka kali guys sampingan ini. Tapi yang ngomong-ngomong nih, beli kadek suanang orang di pengosekan ubur dan hujan kuni semeton. Yang di Denpasar tepatnya nih di Gatsu gitu semeton. Yang enter cerah mata nai semeton. Orang betara nih kuni niki agak bingung kuni niki. Ane si delot berdoa pang hujan. Ane si kau berdoa pang cerah kuni niki. Nah bingung dari ini nih. Kini benar ini pengosekan hujan dan pasar cerah gitu niki. Yen cingain niki saking BMKG wilayah Denpasar semeton nggih, Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika kenten nggih. Ring wewidangan jembrane kenten niki semeton, ring rainane mangkin kesarengin ring Bangli lan Karangasem kenten nggih. Keprediksi niki hujan ringan. Nah, yening setiausan saking nike kenten nggih keprediksi berawan niki semeton. Kecuali niki ring Buleleng niki jag pragat cerah ke mantan niki semeton jag kebus niki kenten nggih. Napi je cuacane semeton ingetan untuk status siaga yang niki minyak balur sangat-sangat. Yening semeton niki bingung ring dije ngererah produknya nih dados niki ke Kimia Farma kadua 4 apotek utawi telepon Gus Gandi kenten niki dije meli gitu ya wenjep ora ini je tawo saya meli. Tinggal check out mantan gitu jeung oyong-oyong mani teke barangi gitu niki semeton nggih. Rajang dalar niki wenten semeton Fox Makasami dan sampun nyarengi niki Jero Sri kenten niki kenken carane macen niki nggih SRHI Sri napi Sri. Minta dini seran talar niki suksema sama nyaringin Gus Gandir yang Gunung Guntur niki. Adi jang makajang niki nyak mirengin anak budo siaran niki nge. Komang bikul niki suksema. Oh jadi mara rajin nih. Pasti ngidupang laramu pang maning uang Gus Gandiu. Hai minta Nick Edi ring dalung cerah kone niki nge. Suksema niki sampun nyaringin Gus Gandi. Wenten dalar niki semeton Fox sana sampun nyarengin ring semengi mangkin dek bogat niki suksema kenten niki nge rahaji yang beraktivitas kaya mantan dalar niki maka samian semeton sana wow minap nyarengin durus niki nge ring 087 808 555 993.